0: Yes, saya di RTM.
1: Saya di RTM. Biasalah dia macam kan. Belum sarapan lagi macam tu lah.
0: Macam faktor cuaca juga kan.
1: Nak pula Min letak pula topik makanan masakan ni.
0: KBR boleh tak kami silentkan radio?
1: Atas permintaan hari ni.
0: Faktor cuaca.
1: Okey, baiklah sekali lagi satu bahan dalam makanan atau masakan yang akan anda terus asingkan.
0: Yeah.
1: Kalau nampak dalam makanan anda.
0: Apa dia? Okey, kalau kita tengok banyaklah rakan-rakan kita sebenarnya.
1: Jomlah kita baca sikit-sikit boleh tak?
0: Memberi respon. Dua, tiga kucing berlari. Okey, kalau kita tinggal dekat komen dekat ruangan Facebook juga. Ramai dah mengatakan respon.
1: Okey, antaranya.
0: Kalau macam anti Florida katanya cengkih. Takut tergigit pada rasanya.
1: Betul lah kan.
0: Kebanyakan cengkih juga jadi pilihan.
1: Padar lah. Okey. Kalau Abang Bulls pula, dia macam saya. Dia tak boleh nampak kalau ada rempah empat sekawan tu dalam makanan. Masak tak ada masalah. Tapi ini masalahnya kita takut tergigit tu kan. Memang lain rasanya. Pusuk ataupun ikan bilis .
0: Ikan bilis.
1: Indah ku suka sapak pusuk. Indah minat. Okey, jadi kalau akan menjemput Abang Bulls makan, jangan ada yang bersapak pusuk.
0: Okey, jadi Abang Bulls tak boleh makan nasi lemak lah ni. Kadang-kadang sambal dia kan sambal bilis.
1: Sambal ikan bilis. Macam mana tu Abang Bulls?
0: Cuba cerita.
1: Bagi respon sikit.
0: Okey, kalau macam Ming Harun lada besar katanya. Ya mesti akan asingkan.
1: Okey, macam searching tadi katanya macam dia tak suka kalau ada makanan yang ada lada benggala tu.
0: Tapi sedap apa?
1: Memang akan asingkan katanya. Jadi terima kasih atas respon dia.
0: Kalau macam Awang Alai tadi, dia kata dia tak suka tauge dengan timun.
1: Timun.
0: Sama kacang dekat nasi lemak. Nasi dia akan asingkan.
1: Kesian kacang tu duduk elok je begitu kan.
0: Kesian kacang tu. Dia berteman di sana, kau asingkan dia.
1: Macam Amriani pula dia macam DJ Hap katanya. Dia tak boleh makan kacang pis yang dalam sayur mix veggie.
0: Betul.
1: Yang ada jagung,
0: saya,
1: ada lobak.
0: Saya jenis yang macam tu.
1: Dia akan asingkan.
0: Saya akan sanggup ambil masa untuk asingkan kacang pis itu sahaja.
1: Okay.
0: Yalah kan mix veggie tu dia ada jagung.
1: Carrot kan.
0: Tapi kacang pis tu saya akan tolak tepi. Saya akan asingkan wilayah dia. Okay, kacang macam love mine katanya. Halia katanya.
1: Memang dia akan macam potong selera lah kan.
0: Potong selera.
1: Acoy tadi macam dia ada bagi tahu bawang. Bawang yang berhiris tu, bawang besar bawang kadang-kadang besar.
0: Okey, kalau macam Tumi Singapura katanya bunga lawang dan juga cengkih. Okey, kebanyakan kita tengok memang rempah-rempah
1: ini
0: sekawan itulah.
1: Dikhawatiri tergigit dia akan buatkan selera makan kita hilang.
0: Betul.
1: Tau.
0: Tapi kadang-kadang kalau orang sakit gigi boleh gigit tu. Itu katanya.
1: Cendawan dalam sayur campur memang asingkan. Kenapa dia asingkan?
0: Kesian cendawan tu. Dia dah tumbuh mekar.
1: Sedap tu cendawan tu. Okay. Tak apalah, mungkin memang dia tak suka rasa tu kan.
0: Okay,
1: baik, itu antara respon rakan-rakan pendengar kita.
0: Okay.
1: Bahan dalam makanan ataupun masakan yang mereka
0: terus
1: akan asingkan.
0: Asingkan. Kalau nampak. Tapi mereka tak bagi tahu lah kenapa kan. Bagi tahu lah kenapa.
1: Allergic ke?
0: Allergic ke? Tak, memang tak suka bau dia ke?
1: Macam Amriani, cengkih kalau tergigit macam terus pindah planet kita.
0: Risau saya. Okey, baik, terus sekarang antara respon-respon anda, nanti kami akan bacakan lagi antara respon-respon anda untuk topik 7 pagi. Sama ada dekat

0: Facebook ataupun dekat TikTok ketika ini. Dan 8.15 minit pagi nanti seperti biasa kita ada info sihat.
1: Okey, kita akan kembali selepas ini. Terus dengar.
0: Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda. Pagi ni kami nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan buah avocado.
3: Alpukat.
2: Alpukat.
3: Buah alpukat.
2: Kalau kami panggil buah lemak.
3: Buah lemak. Cerita makan pula ya. Aduh. Macam ada kaitan pula. Tapi kalau dibagi buah avocado ini, terutamanya jus, saya tak menolak.
2: Saya pun tak menolak. Saya boleh makan macam tu je. Letak susu manis. Sedap.
3: Masuk dalam peti sejuk.
2: Dengan creamy lemak.
3: Ya, betul. Muhammad Zulkifli, avocado shake sedap.
2: Betul.
3: Okey, jadi kita nak kongsikan bukan kesedapan buah avocado semata-mata. Mm-hmm. Kita nak kongsikan manfaat untuk kesihatan dia ni.
2: Ya, tahukah anda sebenarnya buah avocado ni semakin popular? Sebenarnya dia banyak manfaat untuk kesihatan.
3: Jadi ayuh kita rungkaikan apa dia khasiat-khasiat dia untuk kesihatan kita.
2: Jadi buah avocado ni sebenarnya dia baik untuk kesihatan apa? Jantung. Itu yang pertama. Sebab apa? Mengandungi lemak sehat yang membantu mengekalkan tahap kolesterol dan juga menyokong tekanan darah yang normal.
3: Dan seterusnya, buah avocado ini juga dikatakan membantu sistem penghadaman kita. Sebab buah avocado ini kaya dengan serat yang melancarkan pencernaan dan membuatkan kita akan rasa lebih kenyang.
2: Itu buah avocado. Okey, selain daripada itu juga, sebenarnya buah avocado ini juga kaya dengan vitamin dan juga mineral yang mana mengandungi vitamin K, E, folat, vitamin B6 serta juga kalium yang penting untuk pelbagai fungsi dalam badan.
3: Okey, dan seterusnya, buah avocado ini juga manfaatnya dia mengandungi antioksidan. Kaya dengan lutein, sebatian tumbuhan yang membantu melindungi sel badan kita, menyokong kesihatan mata.
2: Dan cara mudah untuk kita menikmati avocado ni lah kami kongsikan pada anda. Yang mana kita boleh makan terus.
3: Makan terus macam Henry cakap tadi.
2: Dijadikan smoothie macam Zulkifli cakap tadi. Kan? Dicampur dalam salad pun boleh juga. Disapu pada roti ataupun digabungkan dengan makanan sihat lain.
3: Okey, jadi bolehlah cuba-cuba makan buah avocado lepas ni. Kita tahu harga buah avocado ni pun dia
2: semakin kekayangan.
3: Tinggi juga kan. Tapi demi orang kata manfaat, demi khasiat untuk kesihatan kita, apalah salahnya kan.
2: Betul. Tapi untunglah siapa yang ada tanam pokok avocado kan. Senang je dapat. Kalau macam nenek saya dulu, Hima, dia ambil pucuk muda avocado tu,
3: baik,
2: dia rebus lepas tu dia minum, baik untuk turunkan tekanan darah.
3: Okey, itu petua.
2: Itu petua dulu-dulu lah.
3: Tapi
2: rasanya memang pekat, kilat, pahit lah.
3: Wow. Okey, baik, itu perkongsian info sihat kita hari ni, buah avocado.
2: Mungkin ada yang tengah serapan buah avocado ketika ini. Itu antara khasiatnya lah yang dapat kami kongsikan pada anda.
3: Anda sedang menikmati khasiat buah avocado.
2: Ice cream avocado.
3: Ada ke?
2: Ada.
3: Okey.
2: Kita buat sendiri.
3: Kita buat dia kan.
2: Okey, baik, kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
3: Okey, dan sekejap lagi kita ada sketsa Kak Mah, Kak Pora.
2: Bertajuk apa hari ini?
3: Tajuknya jualan mega hari Malaysia.
2: Wow, Rukia.
3: No, Rukia. Okey, kita dengarkan seketika nanti.
2: Jadi pada anda kalau bersama-sama dengan Cik Maybri pagi ini, dengarkan ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan
2: pagi anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Dengar tak tu bunyi riuh rendah dekat dewan komuniti kita tu?
1: Apa yang meriah sangat dekat dewan komuniti kita ni, Kak Pora? Ada program yang kita tak tahu ke?
2: Amboi, tak baca WhatsApp group ke, Kak Ma? Bukan Kak Ma melekat dengan telefon je ke dari tadi?
1: Bukan Kak Ma tak baca Cuma tak sempat nak scroll chat yang bawah-bawah tu ha.
2: Chat dari Kak Sena. Katanya hari ni ada raptai untuk majlis sambutan Hari Malaysia esok. Tu yang sekarang mereka tengah sibuk dekat dewan komuniti tu.
1: Kejap. Barang apa yang tengah out for delivery tu, Kak Pora?
2: Beg tangan Kak Pora dah sampai lah, Kak Ma. Wah, 70% potongan harga tau. Ada lagi 3 tak sampai.
1: Astagfirullahalazim. Shopping sakan nampak. Ada duit jatuh dari langit ke ni?
2: Alah, Kak Ma. Sekarang ni kan tengah ada jualan mega sempena Hari Malaysia. Sekali setahun je tau.
1: Yulah tu.
2: Kalau lambat, memang tak merasalah potongan harga 70% untuk beli beg tangan ni.
1: Yulah tu. Lain macam ya cara Kak Pora sambut Hari Malaysia tahun ni kan? Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Ma? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora, dia ingat Hari Malaysia ni hari beli belah nasional. Dia siap buat list barang, nak borong, macam nak pindah rumah hari tu.
2: Iya, kenapa pula Kak Rogaya tu boleh fikir sampai macam tu, Kak Ma?
1: Dah setiap hari menghadap katalog, jadi macam tu lah, Kak Pora. Hari tu, dia siap tanya Kak Ma lagi, ada diskaun khas Hari Malaysia untuk perionasi dan langsir tak?
2: Aduh, kalau macam tu, orang lain sambut Hari Malaysia dengan jalur gemilang. Kak Rogayah ni pula sambut dengan troli lah, kan Kak Ma?
1: Itulah masalahnya, Kak Pora. Kadang kita ni terlalu leka tengok promosi sana sini sampai lupa erti sebenar Hari Malaysia tu sendiri.
2: Betul juga, Kak Ma. Asal buka media sosial je, mega sale, diskaun kau-kau. Lagu patriotik pun tenggelam dengan bunyi notifikasi beli barang.
1: Sebenarnya kan, Kak Pora, Hari Malaysia ni bukan sekadar pasal cuti umum ataupun jualan murah je.
2: Yalah.
1: Tapi ada peristiwa lagi penting yang berlaku pada 16 September di negara kita ni, kan Kak Pora?
2: Hari Penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung membentuk negara Malaysia, kan Kak Ma?
1: Betul tu. Sebab itulah kita kena faham erti sambutan Hari Malaysia ni. Bukannya nak sibuk berbelanja, kejar diskaun je.
2: Kak Rogaya kalau dengar ni, mesti dia terus log out terus dari aplikasi shopping dia, kan Kak Ma?
1: Ngata orang dia sendiri pun sama je tu. Sampai 3-4 biji beg tangan dah nak sampai. Jangan nak mengata sangat, Kak Pora.
2: Janganlah nak samakan Kak Pora dengan Kak Rogaya ya. Kak Pora beli sekali-sekala je. Itu pun masa promosi kau-kau.
1: Yelah tu. Tapi jangan kita seronok sangat tengok diskaun jualan mega sampai lupa makna besar di sebalik sambutan Hari Malaysia tu sendiri ya.
2: Yelah, Kak Ma. Takkanlah tiap kali Hari Malaysia kita cuma hafal kod voucher diskaun je kan?
1: Tahu tak apa. Sepatutnya kita lebih sibuk semarakkan semangat perpaduan. Bukannya berlumba siapa dapat potongan diskaun jualan mega.
2: Ayat tu nampak lembut je bunyinya. Tapi landing tepat betul dekat Kak Pora ni.
1: Tapi kan Kak Pora, pasal beg tangan tu, link dia masih ada tak? Kak Mah tengok yang 70% tu, macam tergoda iman sikit lah.
2: Tadi bukan main lagi nasihat pasal erti Hari Malaysia yang sebenar. Tapi sekarang dia pula yang lebih-lebih mana link beg tu kan?
1: Bagilah. Kak Mah nak juga beg tangan macam ni. Katanya bestie.
2: Baiklah, nanti saya share.
3: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Mari tersemuha peradendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmat menikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi hari ini cerita yang kami nak kongsikan mengenai dengan murid-murid ya. Dia seronok sambil bersorak. Bersorak bukan sebab sukan, menang sukan, bukan.
2: Selalunya situasi ni kalau kita dah dekat sekolah dulu, bila bersorak mesti ada sesuatu yang berlaku.
3: Kan.
2: Sama ada yang panik ataupun yang gembira. Ataupun yang excited punya kan.
3: Kan. Macam cerita yang kami nak kongsikan ni, adik-adik ini bersorak apabila kereta bomba sampai untuk memadam kelas terbakar. Bayangkan, itu dah situasi kecemasan ni. Nampaknya kereta bomba, mereka bersorak.
2: Bersorak gembira lah. Yalah, sebab ada pasukan keselamatan datang. Okay, dan momen tersebut juga dikongsikan menerusi tweets oleh seorang pengguna Kek Cantik. Menerusi hantaran video yang dibuat naik petang semalam lah kiranya kan. Dan menerusi video berkenaan, kelihatan beberapa anggota bomba turun dari jentera dan membuat persiapan untuk kerja-kerja pemadaman di kawasan bilik darjah yang terbakar.
3: Dan video ini tular ya. Dan selain itu, video ini merakamkan gelagat adik-adik ini, murid-murid ini melompat bersorak sambil menepuk tangan, okay? Ketika melihat keberadaan pasukan bomba itu tiba di lokasi. Seronok mereka tengok abang bomba tu kan.
2: Bukan apa seronok, sebab apa? Sebab selamat lah bomba sampai kan. Lepas tu lega lah, tiada apa-apa kemalangan jiwa yang berlaku.
3: Betul.
2: Kan. Dan melaporkan juga suasana pembelajaran di sekolah berkenaan bertukar cemas apabila sebuah bilik darjah terbakar. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor itulah, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 4.20 petang. Dan menurut beliau juga, empat anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Celutong tiba di lokasi pada pukul 4.37 petang, kira-kira 17 minit lah selepas menerima panggilan tersebut.
3: Bagaimanapun, beliau berkata api telah padam sebelum pihak bomba tiba di lokasi dan tiada mangsa terlibat. Apabila cerita mengenai dengan api telah padam ni, sebenarnya tindakan guru-guru sekolah tersebut yang bertungkus lumus berusaha memadamkan kebakaran sebenarnya. Mereka dah buat tindakan lebih awal lagi, lebih pantas lagi.
2: Lagi pantas, cekap dah kan. Jadi bila berlaku situasi seperti ini, jangan cemas. Kita kena tengok dulu situasi tersebut dan kenal pasti apa puncanya kan, baru kita melakukan apa orang kata tindakan seterusnya sebelum anggota keselamatan tiba.
3: Budak-budak ni seronok tengok abang bomba sampai rupanya. So bukan selalu boleh tengok jentera bomba. Teruja pula mereka.
2: Melompat-lompat lagi.
3: Kalau
2: tengok dekat video tu, gembira betul.
3: Jadi itulah ceritanya Tular Sana Sini. Namun dalam kita, apabila kita menghadapi situasi kecemasan, kena bertindak dengan segera, dengan pantas.
2: Betul. Ibarat Adiwira pula kan yang sampai. Baik, itu dia cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk bacakan respon untuk topik sembang pagi. Sekali lagi, satu bahan dalam makanan ataupun masakan yang anda akan terus asingkan kalau nampak. Kenapa?
3: Kita akan kembali selepas ini, terus dengar.
2: Ini dia Labuan FM,
3: suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: Rizari.
1: Ha.
0: Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
2: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.44 minit pagi sudah ketika ini.
3: Kami masih lagi bersuara.
2: Aku bersuara.
3: Di Labuan FM, suara pesisir anda. Kan? Okay, kita nak kembali dengan respon rakan-rakan pendengar kita lah.
2: Ya, jadi untuk rakan-rakan yang berada di Pulau Mutiara. Okay, satu bahan dalam makanan ataupun masakan yang anda akan terus asingkan kalau nampak, kenapa? Tadi kita dah bacakan beberapa respon dekat TikTok, dekat Facebook juga kan. Jadi kita nak sambung semula. Kalau macam Mami Sunda katanya, kami ni main semua ngap dimakan, tak pernah diasingkan. Okay. Rogi tu main. Bagus tu kesuburan wanita katanya. Main rogi tu kalau permata makan... Tak suka makan toge. Kalau makan dengan mitiau memang sedap. Campur. Kalau aku Min, untuk ulam makan toge mentah bagus Min. Amalkan ja. Janji sejak dalam makanan tak ada ulat, tak ada rambut. Okay. Katanya. Saya baca.
3: Dekat ujung Okey, jadi itu daripada Mami Sunda. Abang Bul tadi dia bagi respon kembali. Kita tanya kenapa kalau sambal ikan bilis kan? Makan ke tidak? Kalau sambal pusu, makan pulang. Ini kalau yang ikan bilis ataupun pusu yang bila ditumis dengan sayur dan sebagainya. Itu dia tak makan. Okey, terima kasih penjelasannya.
2: Baik, Abang Bols.
3: Ini James.
2: Okey.
3: Coriander.
2: Coriander.
3: Tak boleh makan ketumbar.
2: Dia akan keluar balik.
3: I will vomit katanya. Sama lah, saya pun tak suka makan tu.
2: Dia geng Shima lah ni. Okey, kalau macam Liz Nuri, katanya rempah empat beradik tu, Min. Siok-siok makan tepapak rempah mana hilang selera tarus tu.
3: Betul.
2: Betul lah tu.
3: Saya setuju.
2: dia bukan hilang selera dulu, muka dulu bidak, baru selera hilang.
3: Suzy.
2: Okey, baik.
3: Kalau miho nasi goreng yang sapaknya sausage, ada tauge, memang tidaklah aku berapa makan katanya.
2: Kenapa Suzy? Bagi tahulah kenapa.
3: Kenapa tak suka rasanya ke?
2: Kalau tak bagi tahu, nanti off air saya akan bagi tahu apa sebab dia.
3: Kita risau tu.
2: Kalau mi goreng campur sawi pahit tu, aku asingkan juga tu.
3: Amriah. Allah, Amriah ni banyak sangat, betul ya?
2: Alah, saya ingatkan mix biji je. Rupanya sayur pun tak makan.
3: Okey, Aunty Dina.
2: Okey, macam Aunty Dina, buah pelaga tak suka rasa lain macam rasa pahitnya.
3: Betul, Aunty. Itulah yang pemotong, pemutus selera kita sebenarnya.
2: Pasti bila Abang Bruce terus bertukar rupa muka.
3: Dia kadang-kadang kita tak nampak. Saya, itu lebih dah kunyah. Contohnya macam dalam nasi biryani lah. Bila dah masuk mulut, dah kunyah. Terkunyah. Buah pelaga memang hilang selera lah.
2: Betul-betul. Dia lagi-lagi kalau kita campur lagi dengan yang masak kurma.
3: Kan.
2: Daging black pepper.
3: Nampak.
2: Ayam kari tak nampak kan. Kau makan je dengan nikmat.
3: Kan.
2: Sekali tergigit nikmat tu ditarik balik oleh makanan tu sendiri. Begitulah kehidupan.
3: Hilang selera makan terus kan.
2: Aduh.
3: Okay, jadi kita rehat dulu.
2: Ya. Yeah.
3: Ya, tergigit pindah planet terus ya.
2: Dia lepas tu nak makan berselera balik tu lama nak
3: betul,
2: tunggu.
3: Betul, nak hilangkan.
2: Melekat teka-teka.
3: Betul.
2: Kan. Aduh. Okey, baik, apapun untuk anda, terima kasih mengatakan respon ini. Nanti kami akan sambung lagi semula nak cek-cek mana tahu lagi ada yang mengatakan respon kan. Dan tepat pukul 9 pagi nanti, kita nak singgah sebentar ke National FM ni mengikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
3: Betul.
2: Dan akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang terakhir seketika nanti.
3: Jadi pastikan anda terus bersama kami.
2: Dan dengarkan, ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: FGV Holdings Berhad melantai firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigad Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. 2 orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia-India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
2: Kak Rogaya tu Kak Pora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan bulan

0: Dana Kewangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Kini berlabuan sehat 2026. Sehat itu saya.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 9.21 minit pagi. Masih lagi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian menceriakan pagi anda, edisi hari Selasa 15 September 2026. Bertemankan Syima dan Henry hingga pukul 10 pagi nanti, jam yang terakhir lebih kurang 40 minit lagi. Tugasan kami menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM yang bertugas. Selamat bertugas, kita ucapkan. Semoga dipermudahkan semua tugasan yang diberikan kepada kita.
1: Ya, betul. Jadi apa pun tuan anda, kami nak kongsikan satu info ni.
0: Betul.
1: Mengenai dengan sakit paru-paru antara tiga punca utama kemasukan hospital.
0: Wow.
1: Ataupun berpunca daripada kematian.
0: Okey, jadi kita dah kongsikan sedikit kepada anda penyakit paru-paru kini antara tiga punca utama kemasukan ke hospital dan kematian di Malaysia, sekaligus menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam menangani cabaran kesihatan pernafasan negara.
1: Ya, dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penyakit pernafasan kronik termasuk asma dan juga penyakit pulmonari obstruktif kronik COPD memberi kesan besar kepada masyarakat dan menurutnya juga tuberkulosis TB juga terus menjadi antara cabaran kesihatan awam negara.
0: Ya, dan selain itu juga menurut tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2023, 6% golongan dewasa dan sehingga 13% kanak-kanak di negara ini menghidap asma, manakala kira-kira seorang daripada tiga pesakit masih belum didiagnosis.
1: Dan bagi mengenai menangani cabaran berkenaan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana sedang melaksanakan Healthy Lung Initiative 2025-2030 dengan 902 klinik kesihatan di seluruh negara, yang mana dijangka melaksanakan pendekatan kesihatan paru-paru bersepadu menjelang akhir tahun ini. Dan pada masa yang sama juga, KKM turut memperluas pendekatan Prevention Public Health menerusi penggunaan saringan sinar X dada berbantukan kecerdasan buatan AI untuk pengesanan awal.
0: Ya, jadi itu perkongsiannya. Jadi kita jagalah kesihatan kita.
1: Betul.
0: Orang kata mencegah itu lebih baik daripada mengubati.
1: Betul.
0: Nak pula hujung minggu ni kan ada program di Ujian Kewangan Labuan.
1: Ada saringan kesihatan juga dilaksanakan sana.
0: Ada saringan kesihatan, bolehlah hadir. Orang kata.
1: Kan, itulah kesempatan anda untuk kita, ialah kita ambil tahu apa tahap kesihatan
0: betul.
1: Kita.
0: Betul. Kan, kita nak usahakan, kita nak mengubati lebih awal kalau kita di diagnosis apa-apa masalah kesihatan.
1: Betul.
0: Tapi kita mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Amin. Nah, jadi jangan takut ya buat pemeriksaan kesihatan. Nah, itu adalah demi kebaikan diri kita juga sebenarnya.
0: Okey, dan kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Ya.
0: Jam terakhir kami menemani anda terus dengar.
1: Ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, Labor FM, suara pesisir anda 9.36 ini pagi surat ketika ini.
1: Ya, berlalu Aisyah Redno, tak adil katanya.
0: Tak adil kalau anda tak dengar kami pagi-pagi ini. Ya.
1: Kan. Jadi terima kasih kerana anda masih lagi bersiaran bersama Labor FM.
0: Ya, betul.
1: Dari pukul 6 pagi tadi kami bersiaran hinggalah pukul 7 malam nanti. Labor FM bersiaran ya. Syimah Hebri sampai pukul 10 pagi.
0: Betul. Lebih kurang dalam 14 minit macam tu.
1: Kan.
0: Kami bersiaran untuk menemani anda masih segmen Salam Padian.
1: Okey, jadi memang tak adil kalau anda jumpa bahan dalam makanan ataupun masakan yang anda tak suka, tiba-tiba anda jumpa ataupun anda termakan.
0: Ah, dia macam kata siapa tadi, pindah planet.
1: Pindah planet. Amriani kan.
0: Kan. Okey, baik-baik, diam lebih baik. Okey, kami diam, tapi kami tak boleh diam. Lepas kami kerja.
1: Lepas ni baru kami diam.
0: Kami diam.
1: Ya, yeah, salam dari APM Labuan. Terima kasih. Dan kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita sekejap nanti.
0: Betul.
1: Boleh lagi bertukar-tukar cerita dekat TikTok. Cakna Bahasa akan menyusul juga pagi ini.
0: Ya,
1: nanti
0: kita akan bersama-sama dengan DJ Fias menemani anda menerusi Cakna Bahasa. Jadi kekal bersama-sama dengan Labor FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hebrew Shima di sini menemani anda. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Yeah, kata homonim dalam cakna bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, organ. Organ merujuk kepada struktur khusus yang terbentuk daripada gabungan pelbagai jenis tisu dan mempunyai fungsi tertentu bagi memastikan kelangsungan hidup serta keseimbangan sistem badan. Setiap organ memainkan peranan penting dan saling berkait antara satu sama lain, seperti jantung yang mengepam darah, paru-paru yang membekalkan oksigen, otak yang mengawal pergerakan dan pemikiran, serta hati yang menapis bahan toksik dalam badan. Organ-organ ini bekerjasama dalam sistem tertentu seperti sistem peredaran darah, pernafasan dan pencernaan untuk memastikan tubuh berfungsi secara teratur dan efisien. Jika salah satu organ terganggu atau rosak, ia boleh menjejaskan keseluruhan kesihatan individu kerana tubuh manusia bergantung pada keseimbangan dan kerjasama antara semua organ. Dengarkan contoh penggunaan perkataan organ. Jantung ialah organ penting yang berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. Organ juga merujuk kepada sejenis instrumen papan kekunci yang menghasilkan bunyi melalui sistem tiupan udara ke dalam paip bagi organ pipe tradisional atau melalui sistem elektronik bagi organ moden. Organ terkenal dengan bunyinya yang besar, mendalam dan berlapis-lapis menjadikannya sesuai dimainkan dalam dewan besar. Dan pemain organ menggunakan kedua-dua tangan pada papan kekunci serta kaki pada pedal khas untuk mengawal nada dan harmoni, sekaligus menghasilkan muzik yang kaya dan penuh gema. Dengarkan contoh ayat. Bunyi organ yang bergema memenuhi ruangan dewan ketika upacara perkahwinan berlangsung. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, itu dia Cakna Bahasa sebentar tadi bersama-sama dengan DJ Fias.
2: Ya, jadi terima kasih dengan perkongsiannya DJ Fias. Dan anda boleh dengarkan juga Cakna Bahasa ini, siaran ulangannya menerusi segmen variasi.
1: Ya, pukul 11.45 minit pagi nanti. Dan nampaknya tugasan kami sampai di sini saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk hari ini. Hari Selasa 15 September 2026.
2: Okey, sempatlah kalau kita bacakan satu lagi respon daripada Kak Rasina Madzani.
1: Boleh.
2: Satu bahan dalam makanan ataupun masakan yang akan dia terus asingkan. Kalau dia nampak, dia akan asingkan empat sekawan kecuali cengkih. Dia suka cengkih.
1: Baik. Ada juga yang suka cengkih rupanya.
2: Yang lain asingkan. Dan okay, juga biji lada katanya asingkan. Menyalat nanti digigitnya.
1: Okey, baik. Itu dia topik semang pagi yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan kesimpulannya di sini, ya, hal lain orang lain selera.
2: Betul.
1: Apa yang sedap bagi kita mungkin tidak disukai oleh orang lain. Yang penting kita kena hormatilah pilihan dan selera masing-masing, serta pastikan makanan yang kita makan bersih, selamat dan sesuai untuk diri kita.
2: Ya, mungkin dia ada sebab tersendirilah. Betul. Sebab dia asingkan, dia tolak ke tepi makanan tersebut. Yang jenis semua saya makan tak memilih, tahniahlah ya.
1: Yeah.
2: Okay, jadi terima kasih atas respon yang anda berikan terhadap topik min kita hari ini.
1: Ya, betul. Dan daripada kami, mohon maaf jika ada kata-kata tersilap kata sepanjang kami ke udara hari ini.
2: Betul.
1: Dan untuk esok, selamat Hari Malaysia untuk anda.
2: Selamat Hari Malaysia untuk anda semua.
1: Yeah, selamat bercuti lah ya.
2: Betul. Kan? Tapi kita akan jumpa lusa nanti.
1: Hari Kamis kita jumpa semula. Kalau tidak halangan lah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, apapun untuk anda, terima kasih yang mendengarkan siaran Laban FM sewaktu pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini. Dan sekali lagi, mohon maaf jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami ke udara. Dan selepas ini juga, tepat pukul 10 pagi, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM dan akan kembali bersiaran di Laban FM melalui segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Jadi kami nak mengundurkan diri hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

dengan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan.

0: pendusta, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia lagu membuka tirai segmen variasi untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Diana menyampai segmen variasi hari ini menemani anda sampai pukul 2 petang ya. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi kerana memilih Labuan FM sebagai teman anda, tak kira di mana pun anda berada. Okey, jadi macam biasa, lebih banyak hiburan untuk anda dalam variasi. Jangan lupa follow social media kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok Labuan FM. Dan saya akan live nanti menerusi Facebook Labuan FM. Jadi kalau ada ucapan, boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan baca nanti. Jadi selamat bekerja untuk anda semua. Semoga terus ceria, bersemangat hari ini melakukan tugasan anda. Begitu juga kepada suri rumah, para peniaga, untuk pemandu-pemandu e-hailing. Ya, jangan lupa berikan senyuman yang paling manis. Ya, jadi insyaAllah semoga bertambah murah rezeki kita hari ini. Amin. Okey, jadi nanti sebelum saya kongsikan info dan juga hebahan untuk anda, apa kata kita layan lagi lagu-lagu yang telah pun disediakan oleh penerbit variasi hari ini. Kita ada banyak lagu-lagu lama, lagu baru pun ada. Jadi jangan risau, yang penting anda kena terus dengarkan siaran kami, juga menerusi RTM Klik pun boleh ya. Selain daripada anda boleh dengar radio menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun sekarang, percuma sahaja, jangan risau ya. Tiada bayaran dikenakan. Okey, jadi ini dia Salam Kaud, Nur Aniza Idris, variasi Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, itu dia lah daripada Crystal Basikal Tua. Baik, saya nak kongsikan maran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, Langkawi, Terengganu, Kemaman, Dungun, Marang, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, di Sarawak, Mukah, Mukah, Dalat, Daro dan Matu, di Sibu, Selangau, Samarahan, Sebuyau, Asajaya, Samarahan dan Simunjan, Miri, iaitu di Miri dan juga Subis, Kuching, di kawasan Kuching, manakala di Sabah, pedalaman Kuala Penyu dan Beaufort, juga termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 12 tengah hari ini. Hari ini Selasa, 15 September 2026. Jadi, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluarannya. Jadi ini untuk makluman lah. Baiklah. Saya sudah pun live merusi Facebook 8FM. Suara pesisir anda, kalau ada ucapan boleh tinggalkan saja di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti. Menerusi live Facebook pun boleh, di gambar saya pun boleh. Okey, jadi jangan lupa follow Facebook Labuan FM Suara Pesisir. Anda juga ada Instagram dan juga TikTok. Okey, ini dia. Terdengarkan Kemana Ni? Lagu seterusnya menghiburkan anda dalam variasi, pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

Baik, terima kasih DJ Rehan untuk perkongsian Berjaur Kemana. 10.48 minit pagi sudah ketika ini. Satu hari lagi detik yang dinanti semakin hampir. Jadi ayuh sama-sama kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Pukul 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Anda boleh tonton ya secara langsung menerusi RTM. Dan juga boleh ikuti di Facebook Live Merdeka 360 ataupun Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi inilah masa untuk kita semua raikan Malaysia tanah air tercinta. Okey, terima kasih yang mengikuti saya secara live melalui Facebook. Jangan lupa like, share, komen dan juga tag rakan-rakan Facebook anda. Jom kita dengarkan Sandra, ini dia. Hey Kau, dengarkan di segmen Variasi Lawan FM.

0: Madiun FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Pagi tu dia hati emas yang baru sahaja berkumandang merusi segmen variasi. Jam kedua sudah hari ini bertemankan saya Farah Diana dan saya akan menemani anda sampai pukul 2 petang. Baik, kahwin bukan sekadar dapat isteri untuk dicintai ketika senang ya. Ada orang urus rumah, teman tidur dan melahirkan anak, ya, kena fikir jauh sebelum buat keputusan dalam hidup dan ambil kira semua hal soal tanggungjawab. Maklumlah kan, nak dekat-dekat ujung tahun ni ramai yang mengadakan majlis perkahwinan kan, yang memilih tarikh-tarikh tertentu untuk orang kata diijab kabulkan sebagai pasangan suami isteri. Tapi, kepada siapa yang masih lagi orang kata tengah mempertimbangkan untuk ke alam itu, ke fasa itu, kahwin bukan sekadar dapat isteri, ya, kena fikir betul-betul. Ada ramai yang berkahwin sebab tengok orang sudah ada pasangan ataupun mungkin sebab rasa sunyi. Jadi ini sebenarnya salah satu perkara yang ralat jika anda silap buat keputusan dalam hidup. Nah, nak-nak kalau anda baru sahaja kenal sebulan dua, kemudian terus berkahwin sebab rasa nak ada pasangan tanpa mengambil kira bab tanggungjawab yang anda kena buat. Jadi macam mana soal menjaga hati keluarga, bakal mentua, menguruskan hal kerja rumah dan mendidik anak-anak nanti. Jadi selebihnya anda boleh renungkan, ya, fikir-fikirkan. Okey, ini ada perkongsian. Okey, perkongsian ini saya nak kongsikan kepada anda. Okey, mengenai kahwin. Katanya bukan sekadar kerana awak sudah bersedia untuk ada isteri. Tapi dia adalah satu orang kata anda kena bersedia untuk memikul tanggungjawab terhadap pasangan. Jangan ambil anak orang hanya kerana mahu ada seseorang yang memasak, mengemas, melayan, menemani dan melahirkan anak untuk anda, ya. Ini pesanan untuk lelaki. Jangan mahu katanya mahu ada isteri, tapi bila sampai bab nafkah, perlindungan, emosi, kesetiaan, tanggungjawab, tiba-tiba banyak alasan pula, kan? Jadi isteri bukan mat, ya, bukan tempat anda melepaskan perasaan. Bukan manusia yang wajib bertahan hanya kerana sudah bernikah, ya. Jadi jangan ambil anak orang ni sekadar nak bina keluarga. Kalau anda mahu seorang perempuan menghormati anda sebagai suami, jadi anda kena tunjukkan, ya, bahawa anda juga mampu memimpin dengan bertanggungjawab. Bukan sekadar mahu ditaati kerana bergelar lelaki. Jadi anak orang tu bukan barang untuk dimiliki, tetapi dia datang bersama maruah, masa depan dan amanah yang perlu dijaga. Jadi kalau belum bersedia menjadi suami bertanggungjawab, jangan ambil anak orang hanya sekadar kerana anda bersedia menjadi lelaki yang mahu berkahwin. Sebab nak kahwin itu kehendak. Bersedia memikul tanggungjawab itu kewajipan, amanah, dan dua benda tu jauh berbeza, ya. Jadi baik lelaki ataupun perempuan yang bakal berumah tangga, sila renungkan dan bertindaklah sebaiknya sebelum memilih untuk hidup dengan anak orang, ya. Jadi kena berbincang untuk kebahagiaan berpanjangan. Jadi ini perkongsian, ya, untuk kita bersama. Jangan orang kata sebab nak kahwin je, kan, excited, nak ada pasangan, kan, nak memulakan hidup baru. Tetapi anda tidak memikirkan masa yang kedepannya. Banyak lagi sebenarnya cabaran, tanggungjawab yang harus anda pikul dan juga yang orang kata anda kena bersiap sedialah daripada segi fizikal, mental, kan, emosi, segala-galanya. Kerana alam perkahwinan itu berbeza dengan alam percintaan. Bila dah berkahwin tu, banyak sebenarnya tanggungjawab kita dan juga akan ada ujian-ujian yang kita akan lalui. Okey? Jadi pastikan anda sudah bersedia untuk menghadapi semua tu. Baiklah, itu perkongsian sajalah, ya. Untuk anda yang mungkin tengah berkira-kira, kan, alamak, kenapa lah aku belum kahwin lagi.

Anak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada

0: 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Baik, itu dia Metal Asia featuring Nimba Zura Puspasari Penawar Puteri. Okey, saya bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Hai Dino, Crystal, kasih gegar Labuan dan Borneo katanya. Terima kasih. Kita juga ada Doni, dia. Ya. Terima kasih terbaik. Muhammad Faizal bin Osman dan juga Jinin Matasan. Waalaikumsalam Jinin Matasan. Okey, baiklah. Selepas ni kita ada perkongsian siapa dia. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu Dewa 19 ya. Selepas itu saya akan kembali lagi untuk perkongsian selepas ini.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, pelakon Siti Elizad melihat karya lakonan bukan sekadar tempat mencari rezeki, sebaliknya turut menjadi medium untuk dia mengumpul pahala sekiranya sesebuah naskah membawa mesej positif. Jadi kata Elizad, 42 tahun, dia berbesar hati apabila ditawarkan peluang menjayakan karya yang dapat mendidik dirinya termasuklah memberikan manfaat kepada penonton. Jadi katanya bila kita dapat watak yang boleh menyampaikan mesej yang bagus, mengapa tidak kita terima, kan? Jadi sebagai pelakon mungkin kadang-kadang dia tertanya-tanya, betul ke laluan kerjaya dia ni? Dia sendiri belajar perlahan-lahan. Contohlah dia katakan ketika menjayakan drama Mistik Bilik Mayat, dia perlu memakai stokin. Lama-lama dia rasa tidaklah teruk ataupun susah sangat walaupun cuaca panas, ya. Jadi kita belajar memakai pakaian yang lebih longgar. Dan dia fikir apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang Allah mahu kita belajar. Jadi itu menurut Elizad, ya, ketika ditemui. Dan peluang membintangi drama arahan Rashid Sibir itu turut membuka matanya mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jenazah yang sebelum ini tidak diketahuinya. Jadi untuk mendapat watak dalam drama sebegini, dia tak pernah terfikir pun, dia kata. Tapi tiba-tiba dapat tawaran ni. Jadi dia rasa macam berbesar hati. Kalau dia tidak diberi peluang untuk watak ini, mungkin dia tidak tahu mengenai perkara tertentu. Contohnya pasal nak cabut susuk. Dia ingat susuk ni boleh terus dicabut apabila seorang itu meninggal dunia. Rupanya tidak, ya. Perlu panggil orang yang lebih arif. Jadi dia juga baru tahu apabila seseorang meninggal dunia rupanya boleh berubah, ya. Itu sebenarnya menakutkan. Jadi dalam pada tu Eliza memberitahu penglibatannya dalam drama berkenaan membuatkan dia lebih banyak berfikir mengenai kehidupan, khususnya tentang kematian, termasuklah amalan dan pahala. Dan dia juga berkata kini lebih memahami bahawa ruang untuk melakukan kebaikan yang memperoleh pahala tidak hanya terhad kepada tanggungjawab terhadap suami atau anak-anak. Jadi selain daripada dia nak kumpul pahala daripada suami, dia belajar untuk kita keluar rumah, ya, kita perlu buat pahala dengan jiran malah binatang, ya. Kadang-kadang zikir kita pun boleh disedekahkan kepada orang lain. Jadi dialog-dialog dalam cerita tu banyak dia terapkan, ya, dalam kehidupan sendiri, katanya. Jadi itulah sedikit perkongsian, ya, mengenai Elizad, ya, yang mana dia melakonkan, ya, drama untuk apa, Mistik Bilik Mayat, yang ada siri 8 episod, ya, terbitan Opera Klasik Film, ya, membawa penonton untuk mendekati tema kematian, pengurusan jenazah dan pengebumian yang jarang diterokai secara mendalam, ya, dalam drama televisyen. Jadi itu dia perkongsian siapa dia hari ini, disediakan oleh penerbit DJ Hebri Doni. Terima kasih DJ Hebri. Jadi anda boleh dengarkan sebanyak banyak lagi perkongsian menarik setiap hari dalam segmen Variasi. Selepas ni jangan lupa untuk kita sama-sama lagi belajar perkataan menerusi cakna bahasa. Dan kita dengarkan Irwan Syah, ini dia Pencinta Wanita. Layan terus lagu-lagu terbaik dalam Variasi. Pasti lebih banyak hiburan untuk anda.

0: di Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh. Joy, tolong aku, Joy. Kaki aku, Joy. Aduh.
1: Kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan FM.

0: kesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua premis perniagaan di Labuan, masing-masing sebuah restoran dan pasaraya di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Pengarah KPDN Labuan Junaidah Arbain berkata, pemeriksaan mendapati restoran berkenaan tidak mempamerkan tanda harga bagi makanan siap dimasak yang dijual kepada pelanggan. Manakala di sebuah pasaraya pula mendapati premis berkenaan gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi bahan pencuci. Beliau berkata tindakan kompaun dikenakan terhadap kedua-dua premis kerana melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011-Akta 723. Jabatan Pendidikan Labuan menerima kunjung hormat Pejabat Mufti Cawangan Labuan bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kunjungan diketuai Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Ustaz Muhammad Aizam Mas'ud dan disambut Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Perbincangan memberi tumpuan kepada cadangan penubuhan Kelab Ilmu Falak di sekolah khususnya peringkat menengah sebagai platform memperkasa pengetahuan dan penghayatan murid terhadap ilmu falak. Inisiatif turut menghubungkan ilmu falak dengan bidang STEM khususnya matematik dan geografi selain menyokong pembelajaran secara kontekstual dan merentas disiplin. Kerjasama berkenaan selaras aspirasi RPM 2026 hingga 2035 dalam memperkukuh jaringan strategik serta memperkaya pengalaman pembelajaran murid berteraskan ilmu, nilai dan pembinaan karakter. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL bersedia bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Labuan bagi menjayakan program kerjasama OSHC pada Oktober depan. Perkara itu dibincangkan dalam kunjungan hormat JKKP Labuan yang diketuai Penolong Pemeriksa Kilang Jentera Wan Muhammad Nainunis Wan Mat Zain kepada Pengarah UMSKAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Program berkenaan dijangka memberi manfaat kepada mahasiswa dan kakitangan UMSKAL khususnya dalam meningkatkan kesedaran serta amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan dan perkapalan sehingga 2 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini? Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
1: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
0: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Bah, mari kita semua pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
4: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
5: Suara ini.
4: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar hati semakin tenang, kerana hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
12: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat.

Baik, itu dia lagu daripada Tulus Teh Hijau. 12.33 minit tengah hari sama tengah hari. Semua yang sedang mandu saat ini, hati-hati memandu. Juga mungkin ada yang sedang makan tengah hari. Selamat jamu selera diucapkan. Dan Labuan FM terus menemani perjalanan anda ataupun apa saja yang anda lakukan saat ini dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun yang terbaik, yang sedap didengar, insyaAllah. Okay, siapa yang suka pergi travel? Tak kiralah kan, dalam negara ke, luar negara ke. Cuba kamu apa? Okay. Kalau macam kamu kan selalu kamu beli untuk luggage lah kan, beli kargo kan. Selalunya kamu akan beli insurans ke tidak? Saya yakin ramai yang tidak membeli insurans kan. Kalau kamu masukkan kamu punya beg dalam kargo kamu, jadi ramai sebenarnya yang masih anggap sebenarnya insurans perjalanan sebagai satu pembaziran ataupun perbelanjaan tambahan yang tidak begitu penting setiap kali merancang percutian. Jadi, ada yang memilih untuk bersangka baik dan menganggap insiden seperti kemalangan ketika berada di luar negara, penerbangan dibatalkan ataupun sebagainya tidak akan berlaku kepada mereka. Namun, apabila perkara itu tidak dijangka benar-benar berlaku, perlindungan insurans perjalananlah yang menjadi payung penyelamat yang menghalang percutian impian bertukar menjadi mimpi ngeri. Jadi terpanggil untuk berkongsi pengalaman ya. Sekarang seorang individu ni tampil menceritakan bagaimana insurans perjalanan membantunya mendapatkan pampasan selepas bagasi miliknya mengalami kerosakan ketika melancong ke luar negara. Jadi yang menariknya, dia mendakwa dia hanya beli sebuah bagasi pada harga yang tidak sampai RM100, namun menerima pampasan sebanyak RM700 selepas membuat tuntutan. Okey, dulu dia bilang dia mau travel mesti beli luggage mahal kan, tapi apabila dia fikir balik, dia beli yang murah-murah saja sebab apabila melancong ke luar negara ni dia akan ambil insurans travel. Jadi kalau luggage rosak boleh claim dengan insurans. Pernah sekali dia claim dapat RM700. Beli luggage tak sampai RM100 pun. Kan? Untung macam tu. Jadi individu tu memperincikan ya proses tuntutan yang sangat mudah dan pantas menerusi aplikasi syarikat insurans yang dilangganilah. Jadi dia hanya perlu mengambil gambar bagasi yang mengalami kerosakan sebelum pihak insurans meminta maklumat tambahan termasuk butiran penerbangan. Jadi dia claim dalam aplikasi saja. Dia cuma hantar gambar luggage, kemudian pihak insurans tu akan minta detail flight semua. Jadi amount tu mereka yang approve. Jadi perkongsian tu mendapat perhatian kerana ramai mungkin tidak menyedari bahawa perlindungan bagasi merupakan antara manfaat yang ditawarkan menerusi setengah pelan insurans perjalanan. Jadi secara umumnya, insurans perjalanan ini menawarkan perlindungan terhadap beberapa situasi yang tidak dijangka seperti perjalanan, ya, bergantung pada jenis pelan lah, dan terma polisi yang dipilih ya. Jadi antara termasuk perlindungan kemalangan diri, perlindungan kos rawatan perubatan, pembatalan atau gangguan perjalanan, bencana alam serta kehilangan atau kerosakan bagasi. Okey, bagaimanapun jumlah pampasan dan perkara yang boleh dituntut berbezalah ikut syarikat, jenis pelan serta terma dan pengecualian polisi. Jadi harga insurans perjalanan juga lazimnya bergantung pada beberapa faktor seperti destinasi, tempoh perjalanan, bilangan individu yang dilindungi dan juga tahap perlindungan yang dipilih. Jadi insurans juga biasanya perlu dibeli sebelum perjalanan bermula dan bukan selepas berlaku sesuatu kejadian yang ingin dituntut. Jadi sebelum membeli, pengguna disarankan baca polisi dululah dengan teliti, khususnya had perlindungan, prosedur tuntutan serta dokumen yang diperlukan. Okey, jadi selepas ni fikir-fikirkanlah sekiranya anda nak menaiki flight tu. Selalunya kita abaikan pasal insurans ni kan. Jadi selepas ini sebaik-baiknya adalah insurans sebab
apa-apa yang berlaku tu selalunya di luar jangkaan kan. Kalau tidak ada apa-apa berlaku, kira rezekilah. Okey, baiklah. Jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Izzat Lazim pula selepas ni, Rasa Cinta. Lepas tu ada banyak lagi lagu untuk anda. Pastinya variasi menemani anda di mana jua.

dengan lagunya Ayang. Ya, untuk Ayang-Ayang semua. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Dan jangan lupa esok ya, saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pukul 8.15 malam di TV 1. Dan juga untuk makluman anda ya, sambutan Hari Malaysia tahun ini diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Boleh ikuti juga secara live di Facebook Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari yang akan saya sambung siar merusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan juga selepas itu kita akan dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hari ini merusi HTH Hiburan Tanpa Henti. Okey, saya bacakan dulu komen daripada rakan-rakan Facebook. Ada Naim Darus, happy birthday selalu dalam hidup di happy selalu dia dalam kerja DJ ya, teruskan usaha sehingga berjaya dunia akhirat, amin. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pagi dan juga petang, dia kata. Terima kasih Naim Darus. Juga ada James Pengiran, selamat tengah hari. Lagi daripada Muhammad Yusof, selamat tengah hari, selamat bertugas. Juga ada Muhammad Hanafiah, DJ Segak Manis, selamat bertugas. Salam ceria, semoga sihat hendaknya. Amin. Abdullah Ali, juga terima kasih. Hazrul bin Ramli, juga terima kasih komen-komen anda. Dan lagi ada Nani Ani. Terima kasih untuk ucapan dan juga komen-komen anda semua menerusi Facebook. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia menyokong Labuan FM dulu, kini dan semoga berterusan ya. Baik, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Kangen Band, Kehilangan Berat Bagiku. Jadi banyak lagi lagu terbaik untuk anda selepas ini. Terus dengar variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
9: Variasi, musim terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Ma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

anak cucu merintih, meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Tanpa henti.
4: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
3: Hiburan tanpa henti.
5: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM, sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo, sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
10: Labuan Mat Dara sempena Hari
11: Hiburan tanpa henti.

#hashtag hiburan tanpa henti, lagu-lagu artis wanita hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dimainkan ya. Menerusi variasi hari ini bertemankan Sifara Diana dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dan selepas ini jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya iaitu Awang Salad, menerusi segmen bahasa tempatan ini di Siok Banar. Dan istimewanya hari ini ada Dangan Bercerita. Jadi kalau nak tahu siapakah tetamu selepas ini, terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sampai di sini tugas saya temankan anda hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua kerana memilih Labuan FM. Dan saya Farah Diana mengakhiri tugas hari ini. Sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari. Jadi selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: batuk. Cakep saja wah.
1: Awang salat. Awang salat. Awang salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
2: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Sio Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berangan kadang salat sehari ini dalam segmen IDD Sio Bandar. Betul tak buku rapat tadi dalam bahasa tempatan. Macam biasa kalau hari dua ketani ada dengan bercerita. Jadi indah ku tungkal seorang-seorang di konti Labar FM sekarang ni. Pasalnya ada sudah denganku bersama-sama keriaku di konti Labuan FM. Yang paling samboy di Labuan, ya Datuk. Nada orang lain. Cuba dengarkan dahulu suaranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullah. Orang salat.
3: Babarnya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Syukur.
4: Biasa.
3: Berseri-seri serena.
4: Ai, bercahaya.
3: Bercahaya.
4: Walaupun sekarang ni jerubu kan. Takut orang dah nampak aku.
3: Takut dah nampak. Jadi terpaksa bercahaya dulu.
4: Iya.
3: Supaya orang kilala aku dari jauh.
4: Iya, aku panggil lampu-lampu apa? Lampu kabus.
3: Lampu kabus. Okey, siang salat seri berdengarkan si Jihan. Mangkali ada yang dandam sudah sama si Jihan kalau mendengar ya on air. Jadi sekarang ni kami bawakan si Jihan di konti Labuan FM.
4: Terima kasih Labuan FM.
3: Bersama-sama kedai aku dalam Dengan Bercerita.
4: Benar.
3: Jadi topiknya sekarang ni pasal first impression yang British.
4: First impression lah.
3: Tanggapan pertama.
4: Iya, kadang-kadang kita jumpa orang tu. Macam mana kan?
3: Ya macam kadang-kadang orang yang dah kau berapa kilala kan, yang baru kau first time jumpa, baru pertama kali kau jumpa, lepas itu mengkali dari atas bawah tadi melihat ya, jadi first impression itu ialah tanggapan pertama ketani terhadap seseorang dari cara ia bercakap, berpakaian, muanya, gaya ataupun cara ia membawa dirinya lah. Tapi persoalannya, benarkah selalunya tanggapan pertama ketani itu? Contohnya kalau aku melihat si Jihan kan,
4: nak kenal lah.
3: Kalau nak kenal lah, yang aku ya ani anu ni tentunya nyorang orang kaya. Dah kadal.
4: Yalah. Tengok dari penampilan.
3: Tengok dari penampilan kan. Okay. Tapi ya kaya dah sombong. Rupanya. Selalunya kalanya kaya ni sombong ni kan. Tapi rupanya yang dah cemato. Jadi kadang-kadang orang yang mula-mula nampak garangan ni rupanya paling lawak sebenarnya.
4: Wow.
3: Orang yang pendiam itu rupanya paling banyak cerita dan ada juga keadaan itu di mana first impression itu selalunya benar. Tapi ada setengahnya tidak benar. Kalau kau lah kan Jihan. Kalau kau first time jumpa, pertama kali kau jumpa orang itu, apa perkara ataupun benda yang biasanya kau perasan dulu? Adakah caranya bercakap? Kau melihat penampilannya atau perangainya macam mana?
4: Pertama,
3: kalau kau sendiri lah.
4: Okay, kalau aku lah, yang pertama, senyuman.
3: Oh, senyuman?
4: Iya.
3: Kalau siang salat ini senyumannya macam mana?
4: Kalau kau tu antap manisnya. Tarap. Okay, kalau aku jadi senyuman. Bukan apa, kalau kita jumpa orang kan.
3: Okay,
4: dia nak mau senyum macam, kenapa ni ya? Macam bad mood ke Yan ya?
3: Oh, bahkan?
4: Ada masalah kah? Masalah
3: habis kita tak tahu kan?
4: Baru nak kenal lagi.
3: Oke. Okay.
4: Baru kan kena kasih kenal lah.
3: Oke.
4: Okay. Mau salam pun segan-segan mau buka cerita. Kita macam aku dari senyuman lah.
3: Oke.
4: Okay. Oke, okay, yang kedua, penampilan, betul?
3: Penampilan.
4: Penampilan ni penting tau.
3: Oke.
4: Okay. Bukan apa ya, satu kau punya jati diri kah?
3: Jati diri.
4: Kau ni macam mana orang kau ni?
3: Okay.
4: Baju macam mana kau ni? Jadi baju macam mana? Macam aku mungkin beli ni lah orang ni begini.
3: Okay.
4: Kedua, kasut.
3: Kasut.
4: Kasut mau dilihat. Kasut, aku lihat kasut.
3: Okay, lihat kasut.
4: Aku lihat kasut.
3: Okay.
4: Aku dah tahu kenapa.
3: Iyalah.
4: Kasutnya apa ni ya? Bukan pasal mahal kah?
3: Okay.
4: Bukan pasal murah.
3: Okay.
4: Aku tengok, wah ya ni macam mana orangnya. Dia jaga.
3: Kasutnya ni kalau dia bersih?
4: Bersih walaupun kasut lama,
3: okay,
4: tapi bersih maksudku ya ni orangnya bagi gulah.
3: Okay.
4: Walaupun ya orang lama tapi ya tetap mau berkawan dengan kawan lamanya. Maksudku okay, begitulah.
3: Benar-benar. Tapi menarik juga lah Jan, sebabnya kadang-kadang kalau kita melihat kasut, kalau orang yang lagi-lagi yang tahu pasal kasut vintage, kasut lama ni kan, yang peminat apa kasut-kasut bandul yang lama ni kan. Jadi dia tahu di sana, oh, orang ni memang orang setia ni ya. Dengan kasut lama pun yang masih lagi bertahan dengan.
4: Benar. Walaupun sudah mungkin ada koyak sikit,
3: sedikit,
4: jahit
3: kan?
4: Lagi.
3: Jahit lagi.
4: Ada setengah begitu. Ada setengah simpan, dia simpan tapi belum anu lagi disimpan,
3: beli baru. Tapi lah kan disimpannya.
4: Masih lagi simpan. Mana tu ada masa yang sesuai dia mau pakai balik.
3: Benar. Lurus. Kan kita tidak tahu orang itu mengkali kasut itu ada sentimental value kali kan?
4: Benar. Itu bagi akulah, bagi Jihan.
3: Bagi si Jihan lah. Okey. Okey, satu lagi lah sebelum kita didengarkan lagu.
4: Boleh,
3: aku akan bertanya si Jihan. Pernah ke indah kau tersalah lah contoh orang itu mula-mula kau lihat dia cemani. Tapi bila kau sudah kenal dia, rupanya cemani terpulang. Yalah,
4: pernah.
3: Mula-mula berjumpa, pernah. Kita dah tahu kan orang itu macam mana.
4: Benar.
3: Sekali rupanya lain pulang.
4: Jadi macam mana? Pernah.
3: Okey.
4: Pernah satu ni aku kenal satu kawan ni kan. Okey, wui. Ya ni orang yang have lah.
3: Okay.
4: Bu, ini kau kena jaga protokol sikit. Contoh lah protokol. Kau kena jaga kau punya cara percakapan. Mungkin dah boleh sembarangan nanti takut tidak apa orang bilang synchronize
3: sepula. Takut indah macam mana lah.
4: Yalah.
3: Sama-sama. Satu kepala lah.
4: Satu kepala. Kalau masa kasarnya synchronize. Habis coba dah. Pernah.
3: Okay.
4: Rupanya sudah kenal.
3: Okay.
4: Woi, sekepala.
3: Sekepala.
4: Macam kepalaku di kepalanya.
3: Okay.
4: Kepalanya di kepalaku.
3: Masuk aing lah.
4: Masuk aing keluar asap. Tapi bukan yang gila.

0: belayar kah?
1: KL.
0: Ah, jadi
1: ada tournament.
0: Jadi nyangku, oi, si Jana ni macam orangnya matang lah. Jadi aku tahu Menggali ni memang apa umur-umurnya walaupun anu tapi sama macam aku. Tapi rupanya ia tua sedikit dari aku. Jadi siapa abang-abang lah usulnya. Rupanya abang-abang juga rupanya sebenarnya. Jadi bila ia first time menagur aku, oh cuman ni orangnya rupanya. Kupikirkan macam si Jana ni kan ya, macam sendiri-sendiri indah. Kalinya ia jodangan bergila.
1: Kan begitu. Baru layan sampai titik.
0: Kan. Jadi itulah nyorang kadang-kadang first time berjumpa ni memang boleh tersalah nilai sebenarnya.
1: Benar, siapa-siapa pun kadang-kadang itulah. Baru jumpa terus kita jangan kita judge orang lah daripada
0: benar.
1: Pertama kali kita nampak itu salah lah.
0: Itu salah.
1: Salah
0: benar. Terus. Okey, tadi akan berehat segal. Lepas itu akan berbalik lagi selepas ini. Jadi untuk bis kita semua jangan ke mana-mana. Ada lagi kan kutanyakan si Jihan. Kita ni kan dengar jawapan-jawapannya.
1: Macam-macam dia mau tanya ni,
0: guys. Ayo macam-macam. Jadi kamu yang di TikTok maupun di Labuan FM apa di live Facebook mau juga di radio sekarang ni terus kekal bersama-sama dengan kami. Terus dengarkan
1: Labuan FM.
0: Suara pesisir anda. Ididih layan sampai
1: titik.
0: Mendidih.
1: Mendidih.

MC Sun in the house, yo. Sintak lagu punya pukulan.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Segmen Dangan Bercerita.

0: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Kita layan sampai mendidih. Zehan dan juga
2: Awang Salat. Terima kasih untuk kita masih lagi kekal bersama-sama kami. Okay, dengan bercerita hari ini topiknya pasal first impression ataupun tangkapan pertama. Tadi ada dua sudah aku tanyakan si Jihan.
1: Dua-dua aku jawab.
2: Dua-dua sudah dijawab.
1: Tulus. yang sebenarnya.
2: Yang sebenarnya. Okay. Aku akan bertanya, pernahkah kau punya tangkapan pertama ataupun first impression terhadap seseorang itu ada yang benar sampai sekarang ni?
1: Benar, ada.
2: Ada. Tentunya ada lah kan?
1: Ada.
2: Macam mana ceritanya tu?
1: Masa tu aku digigih.
2: Aku digigih,
1: okay. Aku terkena balu. Okay, kita cerita.
2: Okay.
1: First aku jumpa yang nampak orang begini, begini, gini kan?
2: Okay.
1: So, aku bercerita lah sama yang kan? 5 minit begitu kan? Aku rasa orangnya ni pembersih. Contoh lah.
2: Okay.
1: Pembersih, habis tu ya ni tepat waktu.
2: Okay.
1: Tentu kami syuting lah. Habis tu dah lama begitu-gitu-gitu. Betul. Bila masa mau syuting, duluan lagi dia sampai. Jam 1 kan? Dia 1:30 sudah.
2: Okay. Paham?
1: Jam 1 bukan 1:30 sudah. Jam salah-salah 30 menit awal. Okay. Biasanya 12:30.
2: 12:30. Ah,
1: 12:30 jam 1. Okay. Aku yang lambat. Yang sampai aku yang 1:30. Jadi jam 2 lah kami syuting. Jadi aku rasa orang tu aku nampak dia tu memang tepat di masa.
2: Tepat di masa.
1: Itulah yang aku yang pernah lah. Ada lagi banyak. Okay. Tapi aku macam mana satu.
2: Ini kira macam yalah mula-mula kau tengok orangnya. Oh ya, memang cuma ni. Tapi sebenarnya memang cuma tu.
1: Iya.
2: Ini yang positif lah kiranya.
1: Yang positif.
2: Yang positif lah.
1: Aku kenal dia kan masa syuting. Jadi orang aku cerita 5 menit begitu-gitu kan. Okay. Cara dia bercakap begini-gini. Dia tengok sekeliling. Jam berapa nanti, jam berapa. Contoh kan jam 1. 12:30 tu sana. Aku yang lambat 1:30. Aku tersebut 1:30 tadi.
2: Okay. Kau yang lambat belakang.
1: Iya.
2: Okay. Jadi itulah kadang-kadang bila orang menunjukkan dia punya caranya yang positif itu kan. Contoh dia mendapati masa. Jadi kadang-kadang kita pun macam sebenarnya boleh mencontohi orang itu.
1: Betul.
2: Jadi first impression itu sangat penting sebenarnya, supaya orang lain pun akan terikut dengan caranya.
1: Betul. Aku mau tiru dia, aku mau ikut dia kan. Mendapati masa. Tapi kadang-kadang masa ni nak menjebelah aku. Begitu. Kadang-kadang kita begitu.
2: Iyalah.
1: Mau datang betul-betul awal. Setengah jam. Kadang tak boleh juga.
2: Tak boleh juga.
1: Adalah tu sebabnya.
2: Ada sebabnya sebenarnya. Yeah. Okay. Ani, aku kan bertanya dari sudut pandanganmu sendirilah. Melibatkan DJ lah di Labuan FM ni. Contohnya lah kalau di Labuan FM ni. Sebelum ni lah, masa kau dulu pernah bertugas di sini kan. Jadi masa mula-mula kau masuk ke konti dulu, apa tanggapan pertamamu terhadap suasana kerja dan orang-orang di radio? Kalau di Labuan, kalau kita cerita pasal Labuan FM sendiri.
1: Okay, first tu, aku baru balik daripada KL kan.
2: KL.
1: Okay, aku punya kepala ni, besok ni first macam mana lah orang ni kan. Aku ni sudah lah lambat 3 hari.
2: Okay.
1: 3 hari betul kan. Okay, aku ni sudah lambat 3 hari kan. Okay. Macam mana lah orang anggap aku ni ya. Aku ni jenisnya nganu kan, ni lambat kah apa, tunda-tunda kah.
2: Okay.
1: Kali aku sampai sejak penerbit DJ-DJ yang pemenang time itulah, yang sudah terdahulu dari kita kan, orang layan memang, Zihan, Zihan. Aku pun, okeylah, anda yang macam kena marah lah ni, macam rasa macam sekolah lah, kena marah cikgu lah.
2: Aku
1: yang perasaan lah, tapi so far, so good.
2: So far so good.
1: Bagi aku,
2: steady lah,
1: santai lah. Orang bilang kau pun dah stres, dah lepas tu aku jumpa orang semua kan, aku lupa terus yang aku kan kena marah sebab aku lambat 3 hari.
2: Okay.
1: Jadi sana aku rasa lega. Okay, buat macam nothing lah, tiada lah. Go saja.
2: Apa kau punya menggali pengalaman manis semula kau di sama orang di apa di Labuan FM suatu ketika dulu yang kau rasa?
1: Rasa?
2: Manis siapa? Lah. Siapa? Contohlah kalau ada.
1: Ada. Azrin.
2: Okay, Azrin.
1: Okay, itu ya salah seorang yang masa itu raya pertama.
2: Okay.
1: Aku kena on air sini.
2: Okay, paham.
1: Okay. On air sini kan. Jadi masa itu kami baru mau masuk dalam.
2: Okay.
1: Jadi kelang kabut lah sama si Azrin kan. Jadi baju tu tersangkut di pintu.
2: Allah.
1: Okey, tersangkut. Tersangkut. Okey. Si Azrin di belakang. Okay. Jadi aku ni tuduh si Azrin, kenapa kau tarik-tarik baju kau? Jadi si Azrin pun blur. Mana ada aku tarik bajumu? Rupanya bajuku tersangkut. Tersangkuyak lagi tu.
2: Iya, yang di belakang.
1: Aku ingat si Azrin nama kau. Tanah kenangan. Sudah kami masuk duduk dalam.
2: Okey.
1: Ready sudah nih mau sembahyang raya kan?
2: Okey.
1: Ready sudah nih kami ada sejadah lapangan standby.
2: Okey,
1: ready sudah nih. Pokoknya belum lagi. Habis masih Azrin belum lagi. Masih orang baca
2: takbir.
1: Buka ya masih mau standby dah. Oh, salah lagi kan setahun sekali.
2: Iyalah.
1: Lupalah. Kan kami dalam konti dan nampak suasana di masjid. Kami cuma macam
2: dapat membayangkan
1: saja. Membayangkan
2: situasi itu.
1: Macam-macam inilah kenangan kami masih Azrin lah.
2: kena tarik kah baju?
1: Iya. Habis dengar cerita dulu gini. Ada seram-seram lah. Kenapa kau tarik baju?
2: Si Azrin dia salah.
1: Oh, si Azrin juga yang salah.
2: Okey. Alright. Satu lagi soalan sebelum kita diberehat sekejap. Adila kan sebagai seorang yang pernah berdepan dengan pendengar ataupun orang ramai lah, contoh kalau ada program ataupun aktiviti. Pendapatmu lah kan, suara seseorang itu bolehkah mempengaruhi tanggapan pertama? Ya, bersuara saja.
1: Boleh.
2: Ya, tahu seorang dia macam mana?
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Okey. Daripada suara ni, terkira lah kau MC kah, okay, DJ kah? Lontaran suara tu.
2: Apa yang sebut tadi? Lantang.
1: Lantang. Okay. Lanturan.
2: Lontaran suara. Okay,
1: lontaran suara. Okay. Orang akan dengar kau ni bertenaga kah? Atau enggak? Sebab daripada orang yang mendengar ni, bila kau sampaikan lemas saja, lemas lah dorang. Bila kan kau ada energy, dorang pun yang tadi nak debut, wih, macam siok kan, Nek. Siok, Nek. Stay tune lah sama Labuan FM. Kan? Contoh.
2: Stay lah yang berdengar.
1: Stay. Baru yang mau tukar, dah jadi lah. Labuan FM lah. Idih nih. Kita layan sampai mendidih angkat-angkatan, Nek. Jam 2 sampai jam 3. Baru siok.
2: Kadang-kadang ya baru bagi salam, tahu sudah siapa?
1: Tahu sudah. Sebab si Zian Mesora, ia punya serak sebelah kanan, bah.
2: Oh, sebelah kanan. Ada sebelah-sebelah.
1: Ada. Okey, yang kenal Zehan kenal lah tu. Seraknya sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu malam sikit.
2: Malam sikit lah. Membayangkan dulu, memikir dulu. Cuma ada serak sebelah kanan tu. Sijian saya boleh buat tu.
1: Contoh, boleh di situ.
2: Coba.
1: Laporan FM suara pesisir Anda. Kita layan sampai titik. Ya, sebelah kanan.
2: Memang sebelah kanan. Kalau sebelah malam?
1: Itu mau malam.
2: Mau malam baru dapat
1: pil. Sekarang siang dapat. Kalau try pun dah boleh. Ya, mesti mau malam.
2: Ya, mesti mau malam.
1: Paham. Begitu.
2: Itu paham. Paham sudah aku.
1: Baru mendidih.
2: Okey. Wah, jadi kita ni update lagi. Setagal. Lepas itu kita akan berbalik lagi selepas ini sama si. Ada lagi soalan? Sabar dahulu.
1: Ada lagi
2: kan kutanyakan. Steady kamu semua. Jangan kamu mana-mana. Okey. Jadi
1: apa
2: jangan mana-mana.
1: Apa soalannya ni?
2: Selepas tadi. Terus bersama kami dengarkan ini di layan
1: sampai mendidih.

0: Kumeng! Oh, Kumeng! Balakas te! Eh, lalay eh. Lipdot ba na? Mulula bayatan mo ni Kumeng, Kumeng. Batabiyat ba na ako ulit?
1: Eh, saba ba sa doon? Nga ba't pinto ka day ko dahulu ba? Luwan jo kan lagan mo ato sa doon.
0: Nga niya, ijab ko inda hampit na si Katubaw na yato ba? Mati ka. Malasod ako sambangi. Kakal jo inda hampit na si Katubaw na yato.
1: Sa doon, sa doon. Bagay-bagay sa jakawani.
0: Nga niya, kalakala Kumeng ha. Ditatang dilihat niya man niya mo. Sekali dimakan, Allah. Bida ito asanya. Nakan kasisang kalakalaluan masin teya putong batis teya apa kaya kan dimakan tuk yan tong biu lah mun hayam pun batulak liyo at tuba
1: nah yatah kita ni sebagai pengguna atau pembali mau pinta mau pandai nulus mana yang baik mana yang nyaman asanya jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu jangan main di balingannya tangkap muat
0: ini 1 7 2 7 47 107. Banau jamu tu Kumeng. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna.
1: Lagi.
0: Apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membeli lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun jebosin kan.
1: Lapo pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan. Kangani mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jo yang ugi. Hak pengguna. Usin di kanya boleh mo pula kayo jamo ngalih bakaja dan mo ditipu-tipu.
2: Tagah jenaya pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan panggudam. Jantah dipeduli amun ada mesej yang di pun dah tahu banakah indah. Pasang antivirus komputer atau panti sendiri. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
3: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik laman FM. Nah, ane ulah tak undangan

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Sio Bandar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okey, berbalik lagi sama Wang Salat, sama si Jihan dalam Dangan Bercerita sekarang ni. Hari 2, okay, ceritanya pasal tanggapan pertama ataupun first impression.
2: Tanggapan pertama, first impression.
1: Tadi ada dengan kita ni di live TikTok tadi. Siapa tu tadi? Edizam kah?
2: Edizam Rosling.
1: Ujarnya si Jihana ni mula-mula aku ingat ambongnya. Rupanya sama je gila-gila ceradiknya.
2: Ada lagi yang tadi, siapa tu? Alai?
1: Awang Alai.
2: Gila-gilahannya.
1: Gila-gila ceradik napanya. Tapi jangan gila-gilahannya.
2: Maksudnya tu gila-gila remaja lah.
1: Gila-gila remaja. Jihan, kadang-kadang ada orang pendiaman ni dianggap sumbong. Ambong lah kan. Dan orang yang banyak bercakap ni dianggap friendly. Jadi, adakah kita ni kesimpulannya cemat tu? Cepat membuat andaian.
2: Iya.
1: Macam mana kalau kau?
2: Okey, kalau Zihan, kita ni manusia,
1: okay,
2: mudah cepat ambil apa orang cakap first impression tu kan.
1: First impression.
2: Ambil
1: ambil anunya keputusan mudah.
2: Okey. Jadi di sana kita jangan ambil keputusan tu,
1: kesimpulannya.
2: Jangan terus anggap tu orang tu sombong, okay, kan? Jadi kita berkawan dulu. Untuk yang penampilan yang pertama yang kita jumpa, okay, itu memang betul lah. Kita akan first impressionnya ialah kita punya tanggapan pertama kali kita berjumpa.
1: Benar.
2: Tapi kalau sudah kita kenal kan, rapat macam kawan baru pindah satu office kan, mungkin seminggu dua, begini orangnya. Sebulan lagi baru kau kenal lagi, mendalam lagi. Macam kau turun ke laut.
1: Okey.
2: Dan mulalah cetek. Okey, dah ada batu pasir.
1: Okay.
2: Kau dalam lagi sikit sampai pinggang, ada sudah batu-batu. Kau turun lagi sampai perut ataupun dada, ada tiram sudah ni. Begitulah, lain sudah kau jumpa.
1: Iyalah.
2: Baru kita kenal isi laut tu kan. Habis tu kau menyelam lah sudah.
1: Okay.
2: Menyelam baru kau nampak di bawah tu cantik kah, iya kah, tempat tu bersih kah laut tu. Contohlah. Begitulah aku punya ni.
1: Ya, umpama ada dua perumpamaan.
2: Wih, perumpamaan, okay.
1: Aku bagi si Jihan lah. Macam yang si Jihan tadi kan.
2: Ya,
1: gunakan laut. Okay, so, sudah sampai ke dada, ada apa tiramnya pun tadi?
2: Ada tiram dia. Betiram sudah laut, betiram batu, sudah, batu tu.
1: Kan? Ada dua perumpamaan mudah kan aku bagi kau. Pertama, diam-diam ubi berisik. Orang itu kita ni macam lihat diam-diam punya. Tapi banyak berisik.
2: Berisilah
1: mengkali dari segi ilmu kah, dari segi anu kan. Sebuting lagi, aing yang tenang jangan disangka nada
2: boya. tapi ubi sekarang ni aku risau.
1: Okay.
2: Modern kan.
1: Modern.
2: Diam-diam dah berisi ubinya. pernah. Okey, ini bukan ini, okay, pernah aku jumpa.
1: Alright.
2: Diam-diam bukannya jangan diam-diam berisi. Rupanya memang dah berisi.
1: kalau
2: boleh isilah.
1: Ya, macam tong drum kan. Bila dikatuk
2: ramai sebenarnya ni. Pendengar-pendengar Lombok FM ni yang kita layan sekarang ni, didih kita layan sampai mendidih ni. Kadang-kadang kita punya anggapan kan. Diam-diam orang ni ubi berisi. Sekarang ni bahaya. Diam-diamnya anda berisik.
1: Ada. Mesti ada juga.
2: Ada yang dia berisik tapi tidak benar.
1: Ada juga. Jadi itulah sebenarnya penting ya, tanggapan pertama ni.
2: Iya. Tapi kenali dulu dia lah.
1: Kenali dulu benar.
2: Kita tak tahu. Mungkin isinya lain. Ada ubi kadang batangnya besar. Isinya di dalam doi. Dua tiga kan, hanya doi.
1: Ya, sebab ubi ni dilihat dari luar sama saja.
2: Tapi cerita ubi kita ni.
1: Indah contoh. Jadi kadang-kadang ada ubi warna kuning di dalam. Ada warna purple.
2: Iya.
1: Jadi penting untuk kita ni mengenali seseorang itu isi hatinya macam mana.
2: Benar. Betul.
1: Isi hati ni sampai.
2: Itu macam komen kita di di TikTok. Si Edizam dia bilang diam-diam rupanya. Kau tengok. Orang diam-diam bukan disangkanya pandai bercakap. Repos lagi-nya. Itu repas lo.
1: Ada
2: itu baru mantap.
1: Si di zaman ini.
2: Ada saja.
1: Awasnya bomba ya.
2: Okey, pendengar Lombok FM, belilah join kami di TikTok Lombok FM juga.
1: Benar.
2: Kami live sekarang ni.
1: Live sekarang ni. Cerita. Ini dia. Layan sampai mendidih.
2: Kita layan sampai mendidih kan? Betang ni.
1: Okey. Jadi itu pasal anulah orang yang kadang-kadang pendiaman ni kadang-kadang dianggap ambong, tapi yang terlebih banyak percakapan ni kadang-kadang dianggap friendly. Jadi kita ni penting untuk kita ni menghafal dulu caranya macam mana, mengenali orang itu dengan sebaiknya. Jadi baru kita boleh buat kesimpulan kan, yeah, orangnya.
2: Betul. Contoh,
1: aku kan tanya si Jihan lah kan.
2: Okay.
1: Contohnya lah kan Jihan, macam dari segi kalau orang yang minta tolong.
2: Okay, okay, minta tolong.
1: Kadang-kadang macam kita ni, kita ni berapa kenal orang kan ni?
2: Betul.
1: Tapi tiba-tiba
2: minta tolong.
1: Minta tolong. Kalau kamu macam mana Jihan?
2: Okay, kalau aku, kalau aku bergantung sama situasi.
1: Situasi, okay.
2: Bergantung sama situasi. Okay. Kadang-kadang orang ni minta tolong dari segi kewangan.
1: Okay.
2: Tengok pada berapa jumlah. Jumlah dan kita tengok juga penampilannya.
1: Okay.
2: Kan tadi kita cakap
1: sama juga penampilan,
2: penampilan juga. Tapi kadang-kadang penampilan ni boleh mengaburi kita punya mata.
1: Okay.
2: Sebab kita mudah, ni manusia mudah kesian. Daripada tadi kan 10 terbagi 50.
1: Sama juga kalau first impression kan melihat dia orangnya kita ni mudah kesian seorang. Tapi kita tak tahu di sebalik itu macam mana.
2: Tapi kalau aku dia cakap contohlah ini, okay, contoh. Minta duit, mau lapar, mau makan, daripada aku bagi duit, bagus aku belanja makan.
1: Okay.
2: Itu aku punya lah. Nanti sekarang kelain pulang kan. Kelain pulang duit tu. Aku punya pikiran tu lain sikit.
1: Okay.
2: Nah, memang aku suka menolong. Biasa-biasa. Kita biasa kasihan semua orang. Bagi duit sekarang lain. Baik, kalau dia lapar kita bagi,
1: kita bagi
2: makan. Kalau dia bilang mau tambang kemana, okay, enggak apa. Kita kan sekarang canggih. Kita order kan sekali mixing.
1: Yalah.
2: Bayar terus. Easy. Begitu. Jangan begitu.
1: Okay, cuma itulah. Okay. Tapi itulah, kena tahu juga orangnya macam mana kan.
2: Kena tahu orang. Orangnya kena tahu orang kita, kan, orangnya kena kita faham lah. Dari segi pakaian, dari mana kayak kita tanyalah.
1: Kita tanya kan situasinya
2: dari,
1: macam mana.
2: Mana, kenapa, mengapa, lagu pula.
1: Tapi penting untuk kita bertanya kan sebelum penting. Kita ni membuat keputusan.
2: Jangan tolong-tolong. Bukan apa, kalau kita mudah tolong, okay, jadi ya jadi satu tabiat kepada yang tadi minta tolong. Wah, rasanya siok lah teman. Contohlah di Labuan nih, baik-baik orangnya di Labuan.
1: Baik-baik orangnya kan.
2: Tambah tadi lagi dikuyakannya. Oh, contoh. Hari ini lori punya kan.
1: Sebab ia tanggapan pertamanya bila ia dapat pertolongan dari kau, first impressionnya, ini orang ini memang anu nih. Jadi bila sudah cemat tu, kadang-kadang orang boleh ambil kesempatan pula.
2: Yes, ambil kesempatan dalam kesempitan.
1: Dalam kesempitan.
2: Itu jadi terbiasaan orang.
1: Terbiasa. Sudah orang itu sampit, diambil kesempatan.
2: Sudah tersampit, ambil kesempatan. Menyalit lagi ya.
1: Menyalat.
2: Menyalat.
1: Tapi syok salit dia cuman tu.
2: Ya,
1: menyalat-menyalat juga. Pindah lagi cuman tu.
2: Menyalitnya.
1: Okay, sebuting lagu. Lepas satu, kita ni, aku akan tanya nasihat lah untuk pendengar.
2: Boleh. Khas untuk Loban FM.
1: Untuk
2: pendengar Loban FM. Untuk segmen IDD, kita layan sampai mendidih.
1: Berbalik selepas ini.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD CEO Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Halo-halo, kembali lagi bersama Zehan dan juga
2: Wang
1: Salat. Ini deh, kita layan sampai
2: mendidih
1: deh ya. Ini di jam yang terakhir sekarang nih.
2: Oh.
1: Woi, sekejap saja tu masa.
2: Okay, kita sudah berada di penghujung untuk Dengan Bercerita. Terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal mendengarkan siaran kami. Indah kira di mana dia bis kita berada. Tadi sudah awal-awal kita dibukakan topik berkenaan dengan first impression ataupun tangkapan pertama. Tangkap. Banyak sudah dijawab oleh si Jihan tadi.
1: Oh, banyak eh. Kalau soalan exam lulus aku
2: dah. Lulus. Okay, Jihan.
1: Lulus lah.
2: Kalau pasal tangkapan pertama ni kan, kalaulah boleh dibagi satu nasihat ataupun perkongsian lah kepada orang yang selalu menyorang lakas sebenar yang menjudge ataupun membuat kesimpulan terhadap seseorang berdasarkan tangkapan pertamanya tu. Baru dilihat macam tu, sudah ia buat, oh Shano ni, anu ni, macam ni. Jadi, apa yang kau akan bagi tahu?
1: Dan nasihat lah.
2: Dari segi nasihat lah.
1: Kalau nasi malam lah.
2: Kalau nasi.
1: Nasi malam. Barang ni nasihat dulu.
2: Nasihat dulu.
1: Okay, nasihat untuk semua lah. Okay, Zian punya first impression boleh jadikan sebagai permulaan untuk mengenali seseorang.
2: Okay.
1: Tapi jangan jadikan ia sebagai keputusan yang terakhir. Begitulah.
2: Benar. Jangan jadikan sebagai keputusan terakhir. Maksudnya ada lagi.
1: First impression ni boleh dijadikan permulaan untuk mengenali seseorang.
2: Benar.
1: Tapi jangan jadikan ia sebagai keputusan yang terakhir. Mana tu salah nanti tanggapan kan. Gitu. Itulah Zian punya nasihat.
2: Benar.
1: Untuk pendengar-pendengar Labuan FM.
2: Okey, jadi seminit macam tu kita boleh kenal orang tu. Tapi mungkin di minit yang kedua mungkin keputusannya lain lagi.
1: Iya,
2: jadi jangan jadikan satu minit itu sebagai orang keputusan yang terakhir.
1: Ya. Kita belum kenal lagi ya. Itu belum baru kenal. Cerita-ceritanya.
2: Kan?
1: Orang yang kita cerita tuh, ia pernah akan fikir sama kita benda yang
2: lurus.
1: Balik.
2: Ya
1: ini siapa nih? Tanya-tanya aku nih.
2: Benar.
1: Siapa ya nih? Dokter kah? Tinggi disiplin kah?
2: Kan?
1: Mana tuh? Security kah? Siapa ya nih? Mau jadi bodyguard tuh nih?
2: Iya kadang-kadang Jian ada orang bully bercakapnya. Jian ini 10 tahun sudah aku kenal nih. Tapi ada menggali sisi lain yang menggali tidak pernah si Jihan keluarkan, orang pun dah tahu.
1: Ya, boleh ada, jadi cuman, boleh jadi. Contoh macam, si Jihan tu aku kenal time sekolah sudah tu.
2: Sekolah sudah.
1: Itu masa di sekolah. Bila. Tapi perjalanan masa yang lepas sekolah kan lain sudah ceritanya tu kan.
2: Bila sebut perjalanan tu.
1: Perjalanan. Lain sudah perjalanan.
2: Lain sudah perjalanan. Ya.
1: Macam kau belayar. Kau belayar sama ia dari Labuan ke Menumbuk lah.
2: Okey.
1: Dia sama-sama nih. Macam aku belayar lagi tapi tidak sama dengan dia.
2: Tidak sama.
1: Aku belayar lagi ke Limbang, ke Brunei kan.
2: Ke Kundasang.
1: Aku tidak belayar jalan. Lain lagi cerita.
2: Lain lagi ceritanya.
1: Jadi tidak sama perjalanan.
2: Tidak sama perjalanan.
1: Tapi mungkin attitude sama.
2: Attitude sama.
1: Kemungkinan. Disiplin. Cara orang ni.
2: Benar.
1: Tapi cerita perjalanan tu lain.
2: Tu lain.
1: Banyak lagi kawannya. Begitulah.
2: Benar. Jadi itulah. Jadi sangat penting untuk kita ni membuat penilaian terhadap seseorang sebelum kita ni pergi kepada keputusan akhir. Jadi setiap kali kita membuat first impression ataupun tangkapan pertama tu, kita nilai dulu dari segi macam mana caranya. Tapi berbalik kepada diri sendiri je tu Jihan.
1: Benar.
2: Kita menjudge orang, tapi kita kena fikir dulu diri sendiri macam mana.
1: Orang judge kita macam mana.
2: Kan?
1: Dari salam lah. Kalau kita mau salam orang, tengok. Adakah yang masih busy main phone, salam tapi matanya masih tengok phone. Itu kau boleh... Kau boleh paham lah.
2: Kau boleh paham sudah.
1: Ada setengah orang salam, kalau ya respect, ya berdiri tu. Kau berdiri kan?
2: Benar.
1: Ya pun berdiri, ya salam kau maknanya orang ni betul-betul berminat berinteraksi.
2: Atau lurus.
1: Kalau ada setengah orang masih pegang phone, kau berinteraksi, kau tarik handbrake lah.
2: Kau tarik handbrake.
1: Buang masa.
2: Buang masa saja.
1: Buang masa ya, ndak berapa layan.
2: Ndak berapa layan. Kita tahu sudah orangnya macam mana.
1: Mungkin ya busy, jangan juga fikir terus negatif.
2: Okay,
1: ya
2: paham.
1: Mungkin ya ada masalah sebaliknya.
2: Masalah
1: mungkin
2: sebaliknya.
1: Mungkin sebelum tu ya kena saman enggak contoh. Stres tiba-tiba. Baru dia aku masukkan kita saman takut ni. Ini lagi ngacau yang kenalan dalam hal contoh,
2: okay?
1: Nah, jangan salah tanggapan. Okay. Alright, itu.
2: Ngam contoh tu.
1: Yeah.
2: Okay, jadi apapun terima kasih kita ucapkan kepada si Jihan.
1: Terima kasih juga Labuan FM dan Wang Salat.
2: InsyaAllah ada ronde peluang bersama-sama lagi kita ni Jihan.
1: Boleh kita layan bagi.
2: Okay, layan IDD sampai mendidih.
1: Kan jam 2 panas kan. Jadi kita layan segmen IDD ini sampai mendidih.
2: Sampai mendidih. Okay, jadi untuk Ibis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM sampai pukul 4 kerangku dengan Ibis kita. Dan sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.20 minit malam hari. Okay, Jan, insyaAllah ada ruang dan peluang jumpa lagi tadi.
1: Sekejap boleh sampai boleh. Ingin mengucapkan selamat hari Malaysia.
2: Okay,
1: kepada Labuan FM dan seluruh rakyat Malaysia, terutama di Labuan lah. Okay, selamat hari Malaysia dan besok cuti-cuti, hati-hatilah. Apa saja pun yang dilakukan.
2: Wow, dah siap dah.
1: Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye. Salam daripada Zehan. I love you all.
2: Wah.

0: pa sarjo big mo ato dangalon kan belayar ka
1: iyaw kamet kan belayar ku dulu inda jo batah deh ada jo dalam 4-5 hari
0: 4-5 harinya monda batah
1: au ba
0: sadang jo ato dangalon
1: eh mengapa ya kan
0: inda jo pulang apa-apa deh
1: ah
0: nanya kan bertanya sudah diperiksa semua nendah dalam rumah ato tabuk pintu apa sudah dikunci, karan-karanan apa sudah di off.
1: Iya, Kak Amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, moncemat tu syukur tah. Bukan apa dangalon.
1: Ah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Au deh, dangalon.
1: Atas peringatan atu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdengan kadang masalah. Terus mendengar bis kita tentunya menerusi segmen EDD. Siap benar betul tak berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. 3 minit malam hari sudah. Apa-apa pun, terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Dan sekali lagi sebagai panduan ke tani bersama. Maksudnya waktu salat fardu asar adalah pada pukul 3.20 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Okey, ada perkongsian kan kukongsikan selepas ini. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Suara pesisir anda.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

untuk bis kita semua. Masih kekal berdengarkan Awang Solat tentunya dalam segmen ADD Siap Bandar. Selepas ini kita akan berehat setagal untuk berikan laluan azan asar dan sebagai panduan ke tadi bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar daripada pukul 3.20 minit malam hari. InsyaAllah kita akan dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siri ini yang bertajuk Doa Memohon Keampunan. Okey, dan selepas itu, selepas siaran azan, kita akan dengarkan kapsul Al-Huda li Qalbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul untuk edisi siaran hijau 15 September 2026, okay, yang bertajuk Perkara Yang Membimbangkan Manusia. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM Suara Persisiran. InsyaAllah, aku akan berbalik lagi bersama-sama dengan bis kita terus menangani sampai tah pukul 4 malam hari karang tentunya menerusi segmen IDD Siap Benar. Betul tak berkurang pak tani dalam bahasa tempatan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah subhanahu wa ta'ala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkongsian cerita dalam Apa Ada, tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okay, terima kasih untuk habis kita semua. Masih kekal berdengan kanal Salat, tentunya menerusi segmen IDD Siok Banar. Betul tak bergurau pagi ini dalam bahasa tempatan. Sekarang ini sudah pun pukul 3.35 minit malam hari. Satu perkongsian kan kukongsikan berkenaan dengan peristiharan penubuhan Malaysia. Okey, yang mana 16 September 1963 Suruhanjaya Kobold dibantuk pada 17 Januari 1962. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Yang mana perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, kemudian Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Pertubuhan Commonwealth di Marlborough House, London. Okey, persetujuan ini telah pun diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu ke Tematu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Dan Malaysia akhirnya disetiarkan pada 16 September 1963. Okey, jadi tanggal 16 September 1963 ini menjadi detik bersejarah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung membantu Malaysia. Okey, dan peristiwa bersejarah ini menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang terus melangkah maju dengan semangat perpaduan, kebersamaan dan kecintaan terutamanya kepada tanah air. Jadi itu ceritanya dulu bagaimana sebenarnya Tanah Melayu ini bergabung bersama-sama dengan Sabah, Sarawak dan semasa itu Singapura pun turut juga ikut sama bergabung untuk membentuk sebuah negara yang diberi nama Malaysia. Okay. Tapi lepas itu Singapura keluar dan tinggal Sabah dan juga Sarawak, tetapi kita ini masih lagi berdiri teguh sampai tak sekarang ini menjadi sebuah negara yang aman, makmur, sejahtera, harmoni, negara yang dinamakan Malaysia. Jadi sesungguhnya kita ni bersyukur disebabkan kita ni dapat tinggal di negara yang cukup aman, sejahtera dan harmoni. Jadi sama-sama kita dijaga keharmonian di negara kita sendiri. Okey, esok bakal kita ni sambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun, insyaAllah. Apa-apa pun, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen IDD Siok Banar. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, steady saja dengarkan Labor FM. Hingga kira di mana jobis kita berada, baik menerusi siaran radio ataupun siaran RTM Klik. Berbalik selepas ini, terus dengarkan IDD Siok Banar.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ni. Tem-tem hangat dah lagi.
4: Nyaman tu benar. Sirap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, Kumeng. Makin dah menang tangan bahaku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni, dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun, minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Selajur teku kemari.
4: Syukur, Alhamdulillah. Bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Capar, woi.
3: Alhamdulillah, kan. Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
4: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
3: Benar tu, Kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
4: Setuju benar ku macam ku rapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
3: Ngam benar tu, Kuming. Ada juga yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lakad juga gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
4: Speaking ya.
5: Tahu pulangku sudah pulau Labuan ketanian ni andangnya bersih. Nah, kita ni kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara, jangan membuang sampah selarah-larah. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tu, pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, 3.54 minit malam hari. Sampai di sini saja tugasanku mendengar Ibis kita. Tentunya menerusi segmen EDD. Siap benar betul tak bergerak kita ni dalam bahasa tempatan. Sebab ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar Ibis kita. Menerusi segmen destinasi sampai tah pukul 7 malam sekarang. Daripada si awal salat, insyaAllah ada orang berpeluang bersama-sama lagi kita ni. Menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi terus dengarkan kami. Anda kira di mana Ibis kita berada. Tentunya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa boleh juga muat turun aplikasi Artem Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi boleh dengarkan siaran kami indah kira di mana juga bis kita berada. InsyaAllah jumpa lagi kita ni di lain masa, di lain hari, tentunya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di sana tah kita ni bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

apa? Nggak dapat mendengar radio. Canggih pulang karangane, dapat mendengar di teleponnya mak. Muat turun dengan aplikasi RTN Click. Percuma lagi. Dengarkanlah Bon FM di mana dengan app.

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah, yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Mari tersemuha pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
4: Laut Daulat dan Pantai Maruah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkejaran membasuh pantai sedari.

Labor FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi. Saya ucapkan untuk anda, terima kasih terus bersama-sama dengan kami. Dengarkan kami menerusi dua pilihan frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari ini 15 September 2026, saya DJ Mac menemani 3 jam sehingga 7 malam nanti. Sudah semestinya segmen destinasi akan memberikan anda lagu-lagu terbaik dan juga informasi semasa. Juga terima kasih ya yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga turut menyokong semua platform media sosial rasmi Labor FM, suara pesisir anda. Oke, di jam yang pertama seperti biasa kita ada Cafe Santai. Anda boleh santai-santai, orang bilang kopi-kopi dulu petang ini ya, sambil bersama-sama dengan Labuan FM di mana jua berada. Selepas ini ada lagu daripada Bruno Mars dan juga No Saleh. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Najwa Latif dan juga kumpulan Slick. Untuk dia menanti anda, destinasi teman pemanduan anda.

FM Zora Pesisir, anda lagu daripada kumpulan Insomniac. Jadi lagu yang bertajuk Pulang. Dan waktu sekarang sudah pukul 4:29 petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja tiba di wilayah persekutuan Labuan ini. Dan terima kasih terus jadikan kami sebagai teman radio anda. Sebaik saja anda menjejaki pulau indah, Pulau Labuan ini. Juga terima kasih yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, di mana juga anda berada. Dengarkan kami menerusi penstriman langsung secara percuma di aplikasi RTM Klik. Okey, bukan setakat anda boleh dengarkan rancangan radio. Macam-macam ada di sana. Telemovie, drama, rancangan hiburan, rancangan sukan. Anda boleh ikuti secara eksklusif secara percuma. Jadi yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang menerusi Google Play Store dan juga Apple Play Store. Okay, kita akan teruskan lagi Cafe Santai di jam yang pertama. Selepas ini ada lagu daripada Bernadiah dan juga Misha Omar. Sekali lagi kita dengarkan lagu yang bertajuk Pulang. Okay, Klik dan juga AJ menemani destinasi teman pemanduan anda.

0: penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
12: Labuan FM has notified you.
13: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
14: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang, di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.50 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga terhibur untuk playlist Cafe Santai minggu ini. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini, seperti biasa, kita akan dengarkan berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur menerusi utama 5 petang. Dan di jam yang kedua, tepat 5.30 petang nanti, anda akan ikuti Warta Labuan. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh terus dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Kita kembali lagi selepas ini, pastinya menerusi Destinasi, teman pemanduan anda.
3: Ini dia kisah Labuan Madara. Siang malam hari penuh.
4: Merata nengoknya.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Labuan Madara dengan episod 1, Bila Lorat Bertemu, pada 16 September, jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Madara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
8: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
13: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
14: Labuan Madara sempena Hari Malaysia.
15: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
16: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
17: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
16: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat Hari Malaysia ni hari...
15: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
18: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Jacob. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacak bendera di angkasa, tetapi dengan hebat teguh kata-kata yang di kota mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

dan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaanmu.

misterinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

lanskap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejap demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat Hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: tepat pukul 5.30 petang. Bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Orang ramai dinasihat tidak berpusu-pusu ke JPN tukar MyCard baharu. Mawib peruntuk 1.7 juta ringgit. Teruskan agihan makanan. Berita seterusnya. Orang ramai dinasihat tidak berpusu-pusu ke Pejabat Pendaftaran Negara JPN untuk menukar MyCard versi baharu apabila permohonan dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksana secara berfasa manakala MyCard sedia ada masih digunakan untuk urusan harian. Katanya jumlah MyCard yang telah dikeluarkan adalah 24 juta manakala purata pengeluaran MyCard sekarang sebulan adalah 180 ribu ke 200 ribu. Menurutnya penukaran MyCard baharu tidak akan menjejaskan transaksi baki atau kelayakan subsidi rakyat yang dipautkan pada dokumen pengenalan diri berkenaan. Dua premis perniagaan di Labuan masing-masing, sebuah restoran dan pasar raya di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain berkata, pemeriksaan mendapati restoran berkenaan tidak mempamerkan tanda harga bagi makanan siap dimasak yang dijual kepada pelanggan. Manakala di sebuah pasaraya pula mendapati premis berkenaan gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi bahan pencuci. Beliau berkata tindakan kompaun dikenakan terhadap kedua-dua premis kerana melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan harga dan anti pencatutan kurungan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kurungan Akta 723. Jabatan Pendidikan Labuan JPWPL menerima kunjung hormat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kunjungan diketuai Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Samahah Dr. Ustaz Muhammad Aizam Mas'ud disambut Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Perbincangan memberi tumpuan kepada cadangan penubuhan Kelab Ilmu Falak di sekolah khususnya peringkat menengah sebagai platform memperkasa pengetahuan dan penghayatan murid terhadap ilmu falak. Inisiatif itu turut menghubungkan ilmu falak dengan bidang STEM khususnya matematik dan geografi selain menyokong pembelajaran secara kontekstual dan merentas disiplin. Kerjasama berkenaan selaras aspirasi RPM 2026 hingga 2035 dalam memperkukuh jaringan strategik serta memperkaya pengalaman pembelajaran murid berteraskan ilmu, nilai dan pembinaan karakter. Mawib meneruskan usaha memperkukuh kemajikan masyarakat menerusi program agihan makanan berbungkus food truck yang dilaksanakan di 3 zon agihan melibatkan 4 hingga 5 lokasi bagi setiap zon. Program berkenaan merupakan antara inisiatif kebajikan Mawib menyediakan makanan tengah hari kepada masyarakat khususnya golongan yang memerlukan. Bagi memastikan program itu dapat diteruskan sepanjang tahun, Mawib memperuntukkan sebanyak 1.7 juta ringgit bagi pelaksanaan agihan makanan tengah hari selama setahun. Inisiatif berkenaan diharap dapat membantu meringankan beban golongan memerlukan selain memastikan bantuan kebajikan dapat disalurkan secara berterusan kepada masyarakat. Pada masa sama, program turut mencerminkan komitmen Mawib dalam memperkukuh kesejahteraan ummah serta memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL bersedia bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Labuan bagi menjayakan program kerjasama OSHC pada Oktober depan. Perkara itu dibincangkan dalam kunjungan hormat JKKP Labuan yang diketuai Penolong Pemeriksa Kilang Jentera Wan Muhammad Nainunis Wan Muhammad Zain kepada pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin baru-baru ini. Turut hadir Penolong Pemeriksa Kilang Jentera Noriana Ali Hassan. Program berkenaan dijangka memberi manfaat kepada mahasiswa dan kaki tangan UMS KAL khususnya dalam meningkatkan kesedaran serta amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kolej Vokasional Labuan mencatat pencapaian membanggakan apabila meraih 2 pingat perak dalam pertandingan Innovation Development Through Educational Activities IDE26. Dua projek yang berjaya meraih pingat perak ialah Solanesi Natural Food Seasoning dan EBI Seasoning Powder. Projek Solanesi Natural Food Seasoning dihasilkan Nur Marchanda, Envia Muhammad Elvin dan Tuan Irlidia Aulia Tuan Muhammad Izwan. Manakala projek EBI Seasoning Powder disertai Siti Zulaikha Abdul Rahman, Nur Batricia Maddani dan Dev Dexter Lim Chun Hern. Selain itu, Kolej Vokasional Labuan turut menyertai pertandingan menerusi projek Galas Body Scrub yang diwakili Siti Nur Syafirah Sulaiman, Adi Ali Saputra Abdullah dan Muhammad Nur Khuzairi Zulkifli. Pencapaian berkenaan membuktikan komitmen warga Kolej Vokasional dalam memperkasa kreativiti dan inovasi sekaligus menyemarakkan budaya kecemerlangan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan pagi, sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Kandang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekom. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

Kan Hak dan benarnya Tanah Ibunda. Rumah Bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampu. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

Rinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa diperlekeh dan dipersendang.

setiap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan

0: Dengar tak tu bunyi riuh rendah dekat dewan komuniti kita tu?
1: Apa yang meriah sangat dekat dewan komuniti kita ni, Kak Pora? Ada program yang kita tak tahu ke?
2: Amboi, tak baca WhatsApp group ke, Kak Ma? Bukan Kak Ma melekat dengan telefon je ke dari tadi?
1: Bukan Kak Ma tak baca Cuma tak sempat nak scroll chat yang bawah-bawah tu ha.
2: Chat dari Kak Sena. Katanya hari ni ada raptai untuk majlis sambutan Hari Malaysia esok. Tu yang sekarang mereka tengah sibuk dekat dewan komuniti tu.
1: Kejap. Barang apa yang tengah out for delivery tu, Kak Pora?
2: Beg tangan Kak Pora dah sampai lah, Kak Ma. Wah, 70% potongan harga tau. Ada lagi 3 tak sampai.
1: Astagfirullahalazim. Shopping sakan nampak. Ada duit jatuh dari langit ke ni?
2: Alah, Kak Ma. Sekarang ni kan tengah ada jualan mega sempena Hari Malaysia. Sekali setahun je tau.
1: Yulah tu.
2: Kalau lambat, memang tak berasa lah potongan harga 70% untuk beli beg tangan ni.
1: Yulah tu. Lain macam ya cara Kak Pora sambut Hari Malaysia tahun ni kan? Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Ma? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora, dia ingat Hari Malaysia ni hari beli belah nasional. Dia siap buat list barang nak borong, macam nak pindah rumah hari tu.
2: Iya, kenapa pula Kak Rogaya tu boleh fikir sampai macam tu, Kak Ma?
1: Dah setiap hari menghadap katalog, jadi macam tu lah, Kak Pora. Hari tu dia siap tanya Kak Ma lagi, ada diskaun khas Hari Malaysia untuk periuk nasi dan langsir tak?
2: Aduh, kalau macam tu, orang lain sambut Hari Malaysia dengan jalur gemilang. Kak Rogayah ni pula sambut dengan troli lah, kan Kak Ma?
1: Itulah masalahnya, Kak Pora. Kadang kita ni terlalu leka tengok promosi sana sini sampai lupa erti sebenar Hari Malaysia tu sendiri.
2: Betul juga, Kak Ma. Asal buka media sosial je, mega sale, discount, kau-kau. Lagu patriotik pun tenggelam dengan bunyi notifikasi beli barang.
1: Sebenarnya kan, Kak Pora, Hari Malaysia ni bukan sekadar pasal cuti umum ataupun jualan murah je.
2: Yalah.
1: Tapi ada peristiwa lagi penting yang berlaku pada 16 September di negara kita ni, kan, Kak Pora?
2: Hari Penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung membentuk negara Malaysia, kan, Kak Ma?
1: Betul tu. Sebab itulah kita kena faham erti sambutan Hari Malaysia ni. Bukannya nak sibuk berbelanja, kejar diskaun je.
2: Kak Rogaya kalau dengar ni, mesti dia terus log out terus dari aplikasi shopping dia, kan, Kak Ma?
1: Ngata orang dia sendiri pun sama je tu. Sampai 3-4 biji beg tangan dah nak sampai. Jangan nak mengata sangat, Kak Pora.
2: Janganlah nak samakan Kak Pora dengan Kak Rogaya ya. Kak Pora beli sekali-sekala je, itu pun masa promosi kau-kau.
1: Yelah tu, tapi jangan kita seronok sangat tengok diskaun jualan mega sampai lupa makna besar di sebalik sambutan Hari Malaysia tu sendiri ya.
2: Yelah, Kak Ma. Takkanlah tiap kali Hari Malaysia kita cuma hafal kod voucher diskaun je kan?
1: Tahu tak apa. Sepatutnya kita lebih sibuk semarakkan semangat perpaduan. Bukannya berlumba siapa dapat potongan diskaun jualan mega.
2: Ayat tu nampak lembut je bunyinya. Tapi landing tepat betul dekat Kak Pora ni.
1: Tapi kan, Kak Pora, pasal beg tangan tu, link dia masih ada tak? Kak Mah tengok yang 70% tu, macam tergoda iman sikit lah.
2: Tadi bukan main lagi nasihat pasal erti Hari Malaysia yang sebenar. Tapi sekarang dia pula yang lebih-lebih mana link beg tu, kan?
1: Bagilah. Kak Mah nak juga beg tangan macam ni. Katanya bestie.
2: Baiklah, nanti saya share.
3: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Labuan FM suara pesisir anda.
5: Destinasi teman pemanduan anda, saya dijemek kembali menemani. Ya, pastinya di jam yang kedua kali ini yang menerusi segmen destinasi. Terima kasih. Terus kekal bersama-sama dengan kami di mana jua anda berada. Oke, kita menuju ke jam yang terakhir selepas ini. Menerusi ruangan nurani, lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga 7 malam nanti. Untuk hari ini juga 15 September 2026 masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan adalah pukul 6.20 minit petang nanti. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita terus dengarkan lagu sebagai teman petang anda dari kumpulan Wings, suara kita, destinasi teman pemanduan anda.

0: Glad You When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
2: Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17, ba'da'uzu billahi minasyaitanir rajim bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini. Gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lobra FM, suara pesisiran. 6.50 minit petang. Dan nampaknya, sedar tak sedar, tugas anda saya menemani anda hari ini untuk segmen destinasi 15 September. Sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami, ya, di mana jua anda berada. Selepas ini, seperti biasa, Nasional FM akan mengambil alih dan lebih banyak lagi rancangan-rancangan menarik menanti anda di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus sokong kami di 8 FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
11: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
12: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
13: Labuan FM has notified you.
14: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
0: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: dari suara pesisir Anda.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Satu hari lagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 60 hingga 65.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya, Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
0: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa.

semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk.

0: lama geng, kakak petang masih lagi bersiaran.
1: Di jam terakhir dah kita ketika ini.
2: Sekejapnya
1: masa berlalu kan.
2: Ya, betul.
1: Mungkin ada yang belum sampai rumah lagi ni, Sally, Hani.
0: Ya, betul.
1: Masih kata dalam kesesakan lintas.
2: Sekarang ni memang waktu padat tau lepas maghrib ni kan. Ramai yang keluar pula rumah lepas keluar pejabat lepas maghrib. Solat maghrib dulu di pejabat.
0: Betul. Kan? Solat maghrib lagi satu Kak Sal, ramai nak siapkan kerja besok cuti.
2: Adin memang cahaya ayat dia mesti kerja dia tak siap.
0: Esok 16 September. Saya kan daripada dulu tau Kak Sal, daripada belum nak kira kat national. Kalau besok cuti hari ni, kalau tengah hari janganlah cari saya. Sebab apa tau, saya waktu tu saya rasa kerja saya tak cukup tanah.
2: Itu adalah Hanim yang saya kenal dulu. Kalau nak cuti kan, kalau hari tu hari Jumaat,
1: okay,
2: orang pergi keluar dia tak disiapkan kerja.
1: Kerja bagus juga macam tu.
2: Bagus juga, ada gak pattern
1: macam tu. Saya siap keluar je dulu.
0: Sebelum tu kan, sebelum pukul 12 tu dia relax kerja relax kan.
2: Dia tenang-tenang kan. Bila saya tak, sebab dia tahu saya akan tanya bila tu tanya.
0: Jadi waktu itu jangan tanya, jangan tanya kenapa Anin sibuk. Macam
2: tu saya, bila petang je, sibuk kau Anin sekarang.
1: Dia ada masa-masa macam tu. Tapi kadang best juga kena dapat bos yang macam satu kepala macam tak apalah kau ni, pergi je lah makan. Tak pernah kat saya macam tu.
2: Selalu
1: mana kena kan buat kerja, buat kerja, buat kerja, buat kerja, buat kerja.
2: Bukan Kak cakap selalu kan, Zura kenapa buat kerja, Zura jangan buat kerja, Zura.
1: Oh,
2: pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Cuba amnesia ni awak ni. Dah tua awak ni, urat-urat dah putus ni.
1: Tapi kalau kita sebagai orang kita bekerja ni, kalau bos kerja begitu macam apa aku salah tadi, aku dah cakap apa ke, apa nak apa-apa ke. Tu macam terfikir-fikir macam tu.
2: Ada terasa lah.
1: Ada terasa macam
2: selalu memang buat salah lah.
1: Sekarang pula dia jangan buat bagi call tu. Eh lagi sekarang tak ada orang kata pengalaman kita kerja lah.
2: Betul.
0: Macam-macam kerena,
2: macam-macam kerena. Ada orang juga yang mungkin hari ni nak kawan-kawan nak balik kampung.
1: Cuti lah terus.
2: Cuti. Dia sambung kami dan juga Jumaat.
1: Betul. Anak berada satu.
2: Kan.
0: Tak peksa pula.
2: Ada juga yang duduk PJJ. Cuti nak jumpa isteri.
1: Ayolah masanya.
2: Kan. Dulu nak PJJ.
1: Saya dah pernah lalui dah.
2: Macam tak nak lagi.
1: Kalau boleh janganlah, penat.
0: Penat
1: orang kau seorang.
2: Bukan macam Nizam je.
0: Saya masih lagi macam itu kan.
2: Adik masih PJJ kan?
0: Tapi itulah. Ada sebenarnya.
1: Tapi Adik suka. Adik suka.
2: Adik suka kan?
1: Yes.
2: Ya, selalunya itulah peluang beritahu dekat saya tak cukup ni belanja ni. Budak-budak ni meminta-minta. Sebenarnya amal-amal masa kan.
1: Jadi macam mana pun rumah tangga ni kadang ada turun naik dia
2: biasa,
1: juga.
2: Biasa. Jadi kita kena harunginya dengan tenang dan tabah.
1: Betul.
0: Lagi satu kita jangan simpan hati.
2: Ya, kita ni Gen X kot. Kromosom kita lebih kan. Kromosom X tu lebih. Jadi kita kena cerdik.
0: Betul. Bawa ke anak tadi tu kan.
2: Bawa ke anak. Jadi kita kena cerdik lah. Itu yang paling penting.
1: Baik. Kita nak dengarkan lagu seterusnya lah ni. Layan terus.

0: Nampaknya kita dah sampai dah ke penghujung ni kan.
1: Dah nak balik.
2: Selaras dengan penutup.
3: Nampaknya dah makin lama makin perlahan bateri.
0: Dah balik.
1: Ini awak suara tu kalau macam cerita seram tadi.
3: Nenek rasa
0: Nenek janganlah
3: untuk tiga.
1: Oi.
0: Saya kalau dulu kat sana jangan tengok cerita hantu. Nanti kalau saya tengok cerita hantu, kesian mak bapak saya.
1: Kenapa?
0: Saya akan tidur sama.
1: Kacau daun betul.
3: Kacau daun betul.
1: Baik. Kami sebenarnya nak tutup siaran untuk Geng Kekal Petang.
3: Jangan tutup siaran.
1: Okey. Geng Kekal Petang lah tutup.
0: Habis segmen tutup.
1: Bukan. Kalau saya
3: yang seorang tadi habis, saya nak meninggal Kak Arti. Saya yang seorang lagi, saya nak
1: sebabnya saya takut saya nak melabuhkan tirai kat Samara. Tak ada orang guna melabuhkan tirai lagi. Kau jangan guna lagi pelabuhan tirai. Apa lagi perkataan yang sesuai? Apa kata perkataan yang sesuai?
3: Kita tinggalkan dengan Reza selepas ni. Kami nak balik dulu. Dah habis dah untuk Geng Kakak Petang pukul 8 malam nanti. Akan bersama dengan Reza.
1: Dah sampai dah
3: jejak ke kacak menawan.
1: Bujang lagi.
3: Siapa yang memula apa yang rasa nak hantar borang, boleh hubungi saya lah.
0: Ya, bongsu tu kan? Bongsu ke pingsu ke
3: tak kena hantar borang, tak ada masalah.
1: Takutnya
3: Risau.
1: Ada kena dengan Johor tau? Tak apalah.
0: Saya tahu.
1: Dia tak dengar kan tu? Tak apalah. Takut. Baiklah. Kita nak sesat dah habis dah ni.
3: Betul.
1: Esok
3: memandu bercuti. Hati-hati mandu.
1: Betul.
3: Nak ke mana-mana, nak berjalan. Hati-hati. Dan semoga perjalanan kita ni dipermudahkan.
1: Amin.
3: Ya. Dan Zura besok pergi mana?
1: Esok saya ke Konti.
3: Ya ke?
0: Oh ya ke?
1: Saya nak ke Konti 12 hingga 6 petang.
3: Memang kita letak awak ni.
1: Masyu.
0: Masyu.
1: Masyu saya minta. Saya kena work smart. Saya akan tahu bila triple, bila double. Saya akan letak nama saya di situ.
3: Siapa ke tu?
1: Kita kena lah pandai sikit.
3: Yelah.
1: Korang pergi jalan tak apa. Korang pergi jalan. Okey je. Gunakan konti. Jangan risau.
0: Yelah. Jen mak tadi kan.
3: Banyak meluun.
1: Baiklah, saya Azura.
0: Saya ni.
3: Dan saya Sal.
1: Kita
3: jumpa lagi.
1: Hari Khamis nanti.
3: Assalamualaikum.
1: Bye semua.
0: Bye.

aliran kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Malam bersama-sama dengan Reza. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Hari yang kita tidak sabar menunggu hari Malaysia, iaitu hari esok 16 September 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat menyambut hari Malaysia. Terima kasih geng Kakak Petang yang terus menyerikan lagi ya dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda menerusi Nasional Warna. Reza sambung siarannya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini menerusi Nasional Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam nanti. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, di TikTok serta di Instagram kami untuk ikuti perkembangan terkini dan segala kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Jadi terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik untuk anda, Nasional Malam.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Kitabul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Patut kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni, kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh, apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula, jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan. Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan, syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Mbak harap semua pendengar setia Nasional FM, anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam masa yang sama bersedia untuk perkongsian pada hari ini bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Kita nak bercakap tentang kunci kepada kejayaan, yang mana salah satunya adalah kita perlu memiliki keyakinan diri, self-confidence. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita boleh bina dan kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Sebab apa? Sebab tanpa keyakinan diri, sukar kita nak capai impian dan juga matlamat kita. Betul? Baik, cara yang pertama untuk kita bina kepercayaan ataupun keyakinan diri ni adalah dengan mengenali dan menerima kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Kita kena ketahui apa yang kita bagus dan apa yang kita perlukan, kita perlu tingkatkan lagi potensi kita dalam bidang tersebut. Kita kena ingat macam ni tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tak sempurna, betul? Tapi orang yang bijak adalah apabila dia kenal apa potensi

0: yakin. Sebab kita dah nampak dah, okay, aku ada kekuatan. Walaupun aku ada kelemahan, aku dah ada kekuatan ni. Dan kelemahan ni, aku perlu perbaiki. Kekuatan ni, aku akan maksimalkan. InsyaAllah akan membantu. Kan? Bayangkan kita, kalau kita jadi chef contoh kan, tapi kita tak pernah masak, memang susah, betul? Jadi kita kena mula dengan masakan yang kita pandai dulu. Lepas tu baru kita cuba yang lebih susah. Dengan cara macam tu, kita bina keyakinan kita dulu. Kita tahu apa yang kita boleh masak, apa yang kita tak boleh masak. Lepas tu baru kita boleh bina kerjaya menjadi chef yang cemerlang. Betul? Dan menurut kajian, mereka yang kenal kekuatan dan kelemahan diri ni, menunjukkan peningkatan 20% dalam keyakinan diri mereka. Ni penting sebenarnya. Cara yang kedua untuk tingkatkan keyakinan diri adalah kita menetapkan matlamat-matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan setiap pencapaian kecil ini, dia akan memberikan rasa puas, rasa mencapai sesuatu, accomplish sesuatu. Dan ini akan meningkatkan keyakinan diri kita. Start dengan yang kecil-kecil dulu. Contohlah, nak panjat Gunung Everest memang susah. Tapi kalau kita mula dengan bukit kecil-kecil dulu, lama-lama kita mampu juga untuk panjat gunung yang besar. Dan kalau kita ikut kajian dari American Psychological Association, menetapkan dan mencapai matlamat kecil dapat meningkatkan keyakinan diri sebanyak 30%. Yang ni banyak. Dan cara yang ketiga, yang ni mudah, dah Abang Bak pun dah baru bagi tahu baru-baru ni. Kita pastikan kita kelilingin dengan orang yang positif, orang yang supportive, orang yang menyokong. Kerana sokongan dari keluarga dan rakan-rakan ni boleh bagi kita dorongan dan semangat. Dan ini menambahkan keyakinan diri kita, insya-Allah. Jadi, untuk kita membina keyakinan diri, kenali dan terima kekuatan serta kelemahan diri. Yang pertama. Yang kedua, tetapkan matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan yang ketiga, pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ingat, keyakinan diri adalah kunci kepada kejayaan dalam apa yang kita lakukan. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: 98.1.
1: Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan perkongsian juga sedikit pada kongsian info trafik. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya, antaranya di Lebuh Raya NKVE di E1 arah selatan dari Subang ke Shah Alam, Lebuh Raya Plus E1 arah utara Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, Bandar Kasia ke Bukit Tambun Utara dan Juru ke Seberang Jaya, manakala arah selatan Juru Autocity ke Plaza 1 Juru dan Bandar Kasia ke Jawi. Diikuti Lebuh Raya Kesas E5 arah barat arah timur, Lebuh Raya Ili di E6 arah utara arah selatan, Lebuh Raya Best Raya E9 arah selatan, Lebuh Raya NPE E10 arah selatan arah timur arah barat, dan banyak lagi lebuh raya yang trafiknya meningkat. Boleh terus ikuti media sosial rasmi ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk paparan CCTV semua lebuh raya bertol, ataupun boleh terus ikuti media sosial rasminya Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook, di TikTok serta di aplikasi X. Nak lebih mudah, boleh buat turun aplikasi 7 di Play Store ataupun di Google Play Store. Semoga semuanya selamat. Saya tahu cuti ini, sentiasa baik, hati-hati. Tidak kira apa jua urusan anda di sebelah malam ini, semoga semuanya selamat yang bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, okay? Itu yang paling penting. Seperti biasa, informasi dan hiburan yang terbaik bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Sebentar nanti kita akan layan lagu pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita. Ini dia Nur Saleh, Rahsia Tuhan. Terus layan Nasional Malam.

saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Kembali bersama-sama dengan saya Adinan Sanol FM, sentiasa di hati yang menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya, 9.16 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, tahulah cuti, terus balik kampung ya. Tidak kira ke mana saja hala tujuan anda, semoga dipermudahkan segalanya. Sentiasa berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas ya, selamat bekerja. Sama-samalah kita bertugas ya, demi mencari rezeki kan. Ada benda yang kita nak kena tanggung sebenarnya. Kita jadikan juga sebagai satu ibadah dalam hidup kita ini. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita. Kita jadikan ibadah itu yang paling penting. Walaupun kerja, tapi itu kita anggapnya sebagai ibadah. Semoga segala urusan anda dipermudah dan murahkan rezeki selalu yang berniaga di sebelah malam ini. Selamat berniaga ya. Berniaga apa tu? Burger ke? Sedapnya kalau hantar sikit kan? Bolehlah rasa. Untuk anda juga yang terus layan menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701 yang santai di rumah, yang baru saja selesai masak ataupun yang baru saja menikmati juadah makan malam, selamat malam semua untuk anda. Baik, seperti biasa di sebelah malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 untuk permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita, hadir dari bumi Kenyalang, dari Sarawak, Zakaria Sulaiman, dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu daripada KC yang berjudul Jangan Ada Benci. Dalam hidup kita janganlah benci-benci ya. Lagu ini tujukan kepada anda semua dan Asrafin Syafiq Karhan dari Persi 16 Putrajaya. Sebuah lagu terbaik daripada kumpulan Samudra, Bila Diburu Kenangan. Banyak kenangan zaman cinta dulu eh. Tapi hiburan kita pada malam ini dengan permintaan yang lagu yang seterusnya, permintaan Hasya Arjalun bersempena dengan Hari Malaysia yang bakal tiba hari esok untuk tahun ini, edisi 2026. Permintaan lagu saya dengan sebuah lagu daripada Aisyah, Batera Merdeka. Hiburan bersempena bersama pendengar kita semua pada malam ini, walau di mana juga anda berada. Selamat Hari Malaysia 2026. Teruslah kita terus berhibur, jangan ada benci. Lagu terbaik Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan...

Sejarah Merdeka 9.33 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini, dengan hiburan yang terbaik untuk anda bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Baru saja anda dengarkan sebuah lagu Bahtera Merdeka. Serta selamat bercuti untuk semua warga Malaysia. Hari yang sangat penting untuk kita semua, hari esok, Hari Malaysia 2026. Jadi sama-sama kita kibarkan, sentiasa kibarkan jalur gemilang. Boleh kibarkan di rumah, di pejabat, ataupun boleh kibarkan di kenderaan anda. Kalau tak nak terkibar-kibar, tak apa. Beli yang pelekat punya, terlekat terus dekat kenderaan anda. Kita kena ada semangat kemerdekaan dengan semangat Malaysia buat negara kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku Nasional FM bersama dengan Nozi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia dan selamat bercuti semua. Baik, mantap kita layan Nasional Malam malam ini. Razak hadir bersama. Assalamualaikum, selamat bertugas semuanya yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Nenek Ani Azhar Arun dari Kulim hadir, selamat bertugas. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Amin. Kita terus layan Nasional Malam, terhibur dengan lagu pilihan pendengar kita. Ida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor, salam selasa semuanya. Selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Dari Sarawak, Eliana, salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu meruan menuan nuju ngagai semua kita. Dari Kampung Rumah Panjang Kudu Baru di Saratok, Sarawak, selamat malam semua dan selamat menyambut Hari Malaysia, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, santai malam layan Nasional Malam. Dari Terengganu, Muhammad Yusof dari Ipoh, Itah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu antara ucapannya lah ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen ataupun berkongsian aktiviti anda bersama dengan cuti umum Hari Malaysia ni. Masih lagi kita terus dengan pilihan bersama 2.0, permintaan pendengar kita Ainul Jaafar dengan permintaan sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Putra Kain Cinta Putih. Rentetan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia yang terus menyerikan lagi malam kita, serta Najib Muhammad, Roblox Hatiku, Baby Shima dan Flo 88, ikuti Lin Roslinda, Kasih Dirundung Mega. Lagu yang dibubulkan oleh kumpulan Graffiti untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anak Kain Cinta Putih Nasional FM.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, dari timur, dari barat. Terima kasih. Pastinya hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama di sebelah malam ini serta perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Seramai 30 warga asing terdiri daripada warga Bangladesh 27, Myanmar 1 dan Indonesia 2 ditahan dalam Opserkap kerana disyaki melakukan kegiatan penyediaan pas lawatan kerja sementara elektronik EPLKS palsu di Jalan Chan Sau Lin di Ibu Negara semalam. Dan Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban dalam kenyataan memaklumkan menerusi operasi pertama seramai 11 warga Bangladesh terdiri daripada 10 lelaki dan seorang wanita berusia antara 23 hingga 48 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan kesemua warga asing yang ditahan telah ditempatkan di Depo Immigration Putrajaya di bawah Seksyen 51-5-B Akta Immigration 1959/63 bagi tujuan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Perkongsian yang seterusnya pula, perbezaan antara generasi tidak seharusnya menjadi penghalang kepada usaha memperkukuh jati diri dalam kalangan masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Majlis Belia Malaysia Syafiq Rizwan Jamaluddin, beliau berpandangan generasi muda termasuk generasi Z perlu diberi ruang untuk bekerja sama dengan generasi milenial dan generasi terdahulu. Hal ini bertujuan bagi membina kefahaman serta menghargai perbezaan latar, budaya dan pengalaman. Sehubungan itu, pendekatan membina karakter dan jati diri perlu mengambil kira perubahan zaman serta realiti kehidupan generasi baharu dengan penekanan kepada nilai yang dapat membentuk masyarakat lebih baik, seimbang, adil dan sejahtera. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus berhibur, kita terus layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu

Sering singgah lagunya Biarkan Berlalu. Sebelum 31 minit malam waktu ini, rentetan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan rasa untuk hiburan dan tatapan kita pada malam ini, 15 September 2026. Menghitung waktu, menghitung masa sebenarnya sebelum kita menyambut Hari Malaysia 2026, iaitu 16 September setiap tahun. Dan untuk tahun ini, sentiasa kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Sentiasa ada semangat kemerdekaan, semangat Malaysia, jati diri dalam diri tu, semangat semuanya. Baik, untuk anda juga yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati memandu. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk keadaan trafik terkini di semua lebuh raya bertol semenanjung Malaysia. Baik, ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Marsa Saleh dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan segala tugas yang kita berjalan hingga ke akhirnya. Santai kita layan nasional malam menerusi pilihan bersama. Lin Roslinda hadir dari dari rumah katanya. Layan Nasional FM juga. Hari ini kita layan Nasional FM sambil tengok bola Johor Darul Tazim lawan Buriram United. Oh, ni Piala AFC kan. Tak apa, nanti saya tonton juga ya. Mantap, sambil-sambil tu ya. Nora Ariza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ceras Kuala Lumpur, Ramli Jaafar. Selamat Hari Malaysia semuanya. Santai malam ni, layan Nasional malam. Ikuti sahabat kita yang seterusnya, Hajah Khalijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Serta buat Reza pada malam ini. Selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam. Semoga sehat dan ceria sentiasa. Salam buat semua sahabat pendengar layan kita. Santai malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan lagu. Masuk Omar, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dipermudahkan urusan kita di sebelah malam dan gembirilah selalu dengan iringan ucapan katanya. Aduh ucapan. Sesungguhnya tiap ujian dan cabaran itu terselit hikmah yang telah tersusun atur perancangannya. Untuk mencari hikmah, belajarlah mendekati Allah. Selamat malam, santai malam, layan Nasional FM. Itu antara ucapan je lah ya. Perkongsian dan pendengar kita. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu seterusnya, pilihan bersama 2.0, permintaan Akmal Hashim. Sebuah lagu daripada Exist, Tak Ku Biar. Hiburan untuk kita pada malam ini, Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Sebuah lagu daripada Loving Bond, Terima Kasih. Dan diikuti Aina dari Johor, dari Johor Baru Johor dengan permintaan lagunya. Sebuah dedangan lagu daripada Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Untuk anda, hiburan terbaik, layan terus Nasional Malam.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

9.59 minit malam. Waktu ini selepas ini berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM untuk informasi yang sahih dikongsikan kepada anda serta hiburan yang terbaik pada malam ini. Santai malam, kita layan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita Azri Zahairi dari Nilai Negeri 9 dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Kembar Hati Emas. Semoga para pendengar semua dimurahkan rezeki selalu, sentiasa sihat dan kekal positif dan menghadapi apa jua cabaran dalam hidup. Semoga kita semua diberkati insyaAllah. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia. Terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik nasional malam.

Bersama dengan saya Rina Sarana Fan, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 15 September 2026, 11:11 11:13 dah sebenarnya ya. Kejap je masa berlalu dengan pantas. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur untuk hiburan terbaik anda pada malam ini menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Ada beberapa kawasan ketika ini di seluruh Malaysia secara khususnya yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini akibat jerebu. Jadi sentiasa kekal sehat semasa jerebu. Memperbanyakkan minuman air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi kawasan yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini, sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai. Dan yang paling penting sekali, basuh tangan dan muka dengan sabun serta air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Itu yang paling penting. Sentiasa jaga diri anda kekal sehat ketika jerebu dengan mengurangkan aktiviti dan memperbanyakkan minum air masak ataupun air kosong. Pastikan juga udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Elakkan sumber pencemaran udara. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dengan segera jika anda berasa tidak sihat ataupun rasa diri itu dah mula mengalami gejala-gejala yang mungkin menjadi demam dan sebagainya akibat jerebu. Ya, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, boleh terus rujuk info trafik di Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan status trafik terkini di semua lebuh raya bertol semenanjung Malaysia. Semoga semuanya selamat, selamat bercuti semuanya. Dan masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita. Salam manis dari Saratok Sarawak daripada Boniface Joe dengan permintaan lagunya Sebuah Dendangan Lagu daripada kumpulan Dinamik yang berjudul Biar Putih Tulang. Rentetan lagu terbaik untuk hiburan kita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Azam Arjuna dengan permintaan sebuah lagu daripada Ekspedisi, Siti Cinta Kenangan Silam, serta Nurmia Munazra Nelly dengan permintaan lagunya Sebuah Dendangan Lagu daripada kumpulan EY, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Serta pendengar kita, siapa namanya tadi, saya lupa. Tadi ada minta lagu Sebuah Dendangan Lagu daripada Mayang Sari yang menjadi

Masih lagi bersama-sama dengan saya 11.35 minit malam. Berbaki 24 minit saja lagi sebelum kita menghampiri 12.30 malam. Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu dengan kesyahduan, lagu-lagu santai, kita layan emosi seketika ya. Kita teringat kisah lama, kenangan lama. Tapi itu hanyalah hiburan semata-mata lah yo. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Itu kenangan, tidak boleh diubah, tapi kita menjadikan pengajaran. Itu permintaan pendengar kita. Dan sebelum saya akhiri, sedikit perkongsian ucapan dan telah dikirimkan melalui ruangan komen di Facebook. Sam Suwardi, Assalamualaikum Reza, salam dari seberang Riau. Mantap, terima kasih dari Indonesia. Marsha Saleh ada bersama Janet Zai, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Siti Jannah hari bersama kembali bertugas buat Reza menerusi Nasional Malam. Selamat beristirahat semua pendengar, layan terus hiburan kita santai menerusi Nasional Malam. Dari bumi kemasih kemaman, Khadijah Mama Amin, pastinya kita sentiasa okey saja. Oh, mantap. Agustina dari Kuching, selamat bertugas. Terima kasih. Abdul Jalil dari Endau, wow, Abang Abdul hantar gambar masa muda tahun 80-an dulu, segak bergaya gamaknya. Terima kasih. Hasna Rizal hadir bersama, selamat malam semua pendengar. Salija Rosida, pendengar kita yang seterusnya, kita bersama-sama dengan Real Adi dari Damansara Damai, melampur diri untuk pilihan bersama kita. Santalia dari Beruas Masya, Nur Hidayah dan ramai lagi pendengar kita. Sebelum saya akhiri dengan permintaan Usif Joseph, dengan permintaan sebuah lagu daripada Eliket, Selayang-layang terputus talinya, dan Nani Ani dengan permintaan lagu, sebuah dendangan lagu daripada Ika Mantra, Sentuhan Kecundang. Tapi kita berhibur dahulu, sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang Nasional Malam.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihanku, pilihanmu juga, pilihan bersama.

penuh dengan cerita tatapan dan hiburan kita. Lagu yang popular pada tahun 1985, dendangan lagu daripada kumpulan Ellie Cats, Layang-Layang Terputus Talinya. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di sebelah malam ini. Dan selepas ini, Abang Manis sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu untuk Hari Baru, permulaan Hari Baru, Hari Malaysia, 16 September 2026. Yang mana memandu sentiasa berhati-hati di sebelah malam ini, yang bertugas semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sila rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti anda di sebelah malam ini sehingga awal pagi nanti. Yang bertugas di luar kawasan juga boleh terus rujuk Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun media sosial rasminya Met Malaysia, di mana akan berlakunya ribut petir dan hujan lebat bagi Kedah, Pulau Pinang serta di Perak dan di Sabah, Sarawak. Boleh terus dapatkan info cuaca. Jadi sentiasa hati-hati dan peka keadaan sekeliling. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Selamat Hari Malaysia 2026. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: aliran kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan Wan Nafisa lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus. Aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus. Sebenarnya dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu masa Hari Kebangsaan, hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada 11 malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng beruntung mana anda semua. Elby Yana, Rosil Yana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Berger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Perak, Itachor dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bidah dari Salju, Iskandar Puteri, Johor, Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon, Syah Syaz, Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsa Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nurul Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata, salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribu lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Di Perak, Pulau Pinang juga. Termasuklah di Terengganu. Dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pada saya, semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama. Dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita. Jangan lupa minum air. Suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng Burhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng Burhantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM sentiasa.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang baru itu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya, mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azli Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Lati, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembu Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Dry Penang, Nolia, Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesarah, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Meggan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dostafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Ani Sarbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusuf MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajai. Lirik juga oleh Ajai.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Data Dengan Sayangku. Mana geng-geng buruh hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinabatangan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Nur Pining, Snow Sebuti Salju, kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Sori Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Lima Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Mohd Fadli, Tanker, Caltex, pon pon pon Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainizah, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concodik, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Wakna Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah. Di sudut kamar hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dan tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH MIDS 1981, Fiza Husna Jaman 67, Noras Azri Aziz, Masni Hassan Nawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima, dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Raya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

jelas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehingga kan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng berhantu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli Ismail, Ali Alustar, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamik pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Jimmy juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng berhantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Nolin, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga terus hadir. Hazriza Bahar, Aida, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalija, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'an, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizan Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker, Shell, KBDT hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizi katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan?
Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Horse, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia Kizeng, Joe, Cik Ia, Lina Adam. Lepat pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir eh? Hari ini dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi pelbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun. Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan, tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi like-nya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruhantu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, UKIS dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5:06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Dan semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai bandar-bandar kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tahu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Tambora Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap, alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu, dah nak buka warung dah, alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur, bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan kebaikan bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama, berbeza-beza. Kita ikut aturan ataupun jalur jalan kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Mekah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah. Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita, subhanallah, duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat, subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita, subhanallah. Selamat, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita, sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya, subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan, disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana, subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan, subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita, Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan, satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli.

Sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu. Dia tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat sama kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dia satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat. Maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu sallallahu alaihi wasallam disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam Allah Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya perkataan hamba dan nilaian hamba kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Maha Rahmat, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi wasallam adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salih Allah Syed Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa?
Allah kata Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan Warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, lagu Warisan, sabar, ya. Buat rakan-rakan saya, pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaporkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa, ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ Double A di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: berikan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
4: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: kemuliaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti tentunya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Untuk edisi hari ini 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini hari Rabu dan tentunya hari ini adalah hari sambutan kita, kan, Hari Malaysia 2026. Jadi sama-sama kita berdoa semoga negara kita ini terus maju dan sejahtera. Baik, sepanjang saya berkodan hingga pukul 10 pagi nanti, banyak pengisian dan juga perkongsian serta hiburan saya akan sajikan kepada anda. Saya janji semua lagu-lagu saya akan pasang pada hari ini semua padu-padu, okey. Dan di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada info cuaca, ada dua berita pilihan SP, dan selepas ini apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Adab Berzikir dan Berdoa. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Labuan FM. Mutiara Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar dan Maha dekat. Dia selalu beserta kamu." Abu Musa berkata, "Pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga?" Saya menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah." Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan. Tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah Maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, 6.30 minit pagi kita ada berita pilihan SP. Dua berita saya akan kongsikan kepada anda. Baik, saya mulakan dengan PM dijangka umum beberapa perkara sempena Hari Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching malam ini. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fazil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK katanya. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan beberapa lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri dan mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak. Dato' Seri Fahmi berkata sambutan itu di negeri itu tahun ini amat signifikan kerana melihat beberapa perkara yang telah dilunaskan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Sabah. Sepertinya penyerahan rasmi Bintulu Port yang akan diusahakan sepenuhnya oleh Sarawak katanya lagi. Penganjuran Hari Malaysia di Sarawak selaras dengan dasar kerajaan yang menetapkan sambutan itu diadakan secara bergilir di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam ini di TV1 pukul 8.15 minit malam. Baik, berita seterusnya, lebih 7,000 hadir sambutan ambang Hari Malaysia di Seremban. Kira-kira lebih 7,000 orang hadir memeriahkan sambutan ambang Hari Malaysia 2026 di Padang MBS Seremban malam tadi. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Ismail Lassin berkata Hari Malaysia melambangkan pembentukan negara berasaskan kekuatan masyarakat yang berbeza latar belakang kaum, agama, budaya dan adat. Katanya kepelbagaian itu menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan perlu dipelihara bersama. Beliau menyeru seluruh rakyat Negeri Sembilan mempertahankan keharmonian serta tidak membiarkan perbezaan menjadi punca perpecahan. Terdahulu lebih 5,000 peserta menyertai Negeri Sembilan Neon Walk yang bermula pada pukul 9 malam semalam membabitkan laluan sepanjang 3.8 km dan pengunjung turut dihiburkan dengan pelbagai persembahan artis dan kebudayaan selain disajikan pertunjukan bunga api sebagai acara kemuncak sambutan. Itu dia dua berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Salam padian hari ini, pagi ini kan. Alhamdulillah hujan, hujan rahmat. Subuh-subuh tadi lagi kan dah hujan. Dan keadaan di Tanjung Taras masih lagi mendung, masih lagi hujan. Jadi kepada mereka yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin keadaan jalan raya agak licin. Jangan lupa pasang lampu kenderaan anda. Okey, baik. 6.45 nanti seperti biasa kita ada info cuaca. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata nengok dia. Ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
6: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
7: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
8: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
9: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
10: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
11: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
12: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
13: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
14: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kita 45 minit pagi, info cuaca. Adakah hari kita bawa payung ataupun pakai kacamata? Baik, saya kongsikan yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 16 September 2026, hari Rabu, yang mana pagi, petang, malam diramalkan liput petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius dengan suhu minimum 24 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan, pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Juga ingin saya kongsikan, menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, saya kongsikan kepada anda iaitu bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini 16 September 2026 adalah pada bacaan 60, alhamdulillah, dan status kualiti udara berada pada tahap sederhana hijau sudah. Sebelum ni kita kuning kan, alhamdulillah hari ini hijau sudah, dan kita doakan semoga keadaan orang kata alam persekitaran kita kembali sihat. Baik, mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Hujan turun seawal pagi tadi dan keadaan jalan semestinya licin, basah. Pastikan jarak kenderaan anda. Kepada mereka yang sudah pun bersiap-siap kan, untuk membuat sarapan, menjadikan sarapan pada pagi ini, masak apa tu kan, cuti ni mungkin anak-anak banyak yang buat permintaan kan. Rasanya yalah, cuti hari ini adalah orang kata hari untuk kita bersama-sama orang yang tersayang. Mereka sedang berniaga hari ini, semoga laris manis senangnya mereka. Dan juga kepada abang-abang, akak-akak, Bazmini, E-Hailing, ada juga teksi, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai pendengar ataupun peneman hawa tinggal penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hari ini cuti umum, insyaAllah juga hari ini ramai penumpang kan. Mereka sedang bekerja hari ini, sama-sama kita kerja, okay? Yang penting kita kerja dengan ikhlas. Baik, pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terdengarkan salam varian menceriakan pagi anda.

0: Sebab guys, kita kena kumpul sudah ni bagian kita masing-masing. Sebab besok kita kena hantar sudah assignment untuk subjek ni.
1: Oh, siap sudah tu. Besok saya pergi print lah.
2: Hey, siap sudah kak semua? Terima kasih. Oh, ngam juga. Saya pun mau main futsal bende. Nanti apa-apa roja saja.
0: Tuh, tuh. Kau tengok tuh perangai dia tuh. Semua kita kena buatkan untuk dia.
1: Begitulah itu, pemalas. Free rider betul.
3: Istilah free rider biasanya kita dengar dalam kalangan pelajar dan golongan mahasiswa di universiti. Selalunya gelaran free rider ini timbul apabila ada antara ahli kumpulan yang tidak menjalankan atau melakukan tugasan tapi masih mengambil manfaat daripada hasil kerja kumpulan daripada menjadi ahli kumpulan tersebut. Perbuatan seperti ini mengundang banyak jenis perasaan ahli kumpulan yang lain seperti kemarahan dan perasaan yang tidak puas hati. Jadi, elakkan menjadi free rider kerana mengambil peluang dengan cara ini adalah sesuatu yang sangat zalim dan menganiaya rakan lain. Dan ingat, ia juga salah di sisi agama. Jadilah pelajar yang kompetitif, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan.
4: Janganlah nak markah free je.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
5: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
6: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Mulas bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldi perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja bah. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Ayo mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 94.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan saya, Khairul Ong. Salam Padian mencerikan pagi anda di jam yang kedua ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mendengarkan siaran ini. Teruskan kesedaran hingga pukul 7 malam nanti. Hari ini 16 September, yang mana kita menyambut Hari Malaysia. Hari yang cukup bermakna lah, kerana kata pada hari inilah, pada tahun 1963, Malaysia dibentuk dengan penyataan Sabah dan Sarawak bersama-sama dengan Tanah Melayu. Dan apa yang menariknya tentang Malaysia ini, kita mungkin berbeza dari segi budaya, bahasa, makanan dan juga orang kata cara hidup kita, tapi perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
4: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Booster Jiwa untuk edisi hari ini 16 September 2026. Saya kongsikan kepada anda, ini cara-cara kita nak tenangkan hati di awal pagi. Pagi-pagi ini sebenarnya adalah hari untuk kita memulakan hari ini. Jadi tak perlulah kita nak fikir-fikir yang benda negatif. Kita mulakan hari kita dengan tenang-tenang sahaja, okay? Antara kata tips untuk tenangkan hati awal pagi untuk kita booster kita, jiwa kita kan, untuk pagi ini, jangan terus capai telefon. Kenapa pula? Yang mana berilah kita peluang diri kita selama 5 hingga 10 minit tanpa WhatsApp, media sosial ataupun cerita-cerita yang kata negatif. Jadi jangan mulakan pagi ni dengan masalah orang lain sebelum sempat urus emosi sendiri. Okay, jadi orang kata beri masa untuk diri sendiri dululah. Tak payahlah nak sibuk-sibuk dulu hal orang kan. Kalau boleh kita tenang, tarik nafas, hembus, tengok keadaan orang kata persekitaran kita yang hijau ataupun tengok sekarang ni macam ni kan, pagi ni sejuk, jadi ingin dia rasa kan. Okey, dan seterusnya juga mungkin kita tarik nafas dan perlahankan kehidupan kita sekejap, yang mana apabila kita tarik nafas perlahan-lahan, tahan seketika dan lepas, ulang beberapa kali sambil cuba kosongkan fikiran, yang mana tak perlulah kita selesaikan semua masalah dalam masa 5 minit selepas bangun tidur. Okey, bangun 5 tidur kita kena tenang-tenang dulu kan, jangan terus melompat fikir-fikir masalah yang lain. Okey, dan juga mulakan dengan perkara yang kita syukuri. Sebut sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita syukuri pagi ini. Seperti contoh, kita masih sihat, alhamdulillah, masih ada keluarga, kita boleh bangun pagi, masih ada pekerjaan, masih diberi peluang untuk memulakan hari. Jadi syukur itu nikmat. Dan paling penting juga, jangan fikir terlalu jauh tentang hari yang belum berlaku. Ini overthinking ni, yang mana kita belum tahu pun apa yang akan berlaku hari ini. Jadi jangan seksa diri dengan terlalu banyak kalaulah, macam manalah kalau hari ini, macam tu. Penting jangan kita fikir dulu, kita jalani dengan senyuman. Orang kata hidup ini, hidup hari ini bukan kemarin ataupun esok. Jadi tetapkan satu niat yang baik untuk hari ini. Okey, jadi mulakanlah dengan niat yang baik kan. Contohnya hari ini saya nak bekerja dengan ikhlas kan. Kan hari ini saya nak senyum je sepanjang hari. Boleh, insyaAllah. Jadi pagi yang tenang, hati gembira dan juga produktif. Itu dia Booster Jiwa edisi hari ini 16 September 2026. Sebentar saya lagi, Mimin katanya ada satu topik santai saja hari ini. Tanda kita perlu fikir-fikir panjang-panjang sebab kita mulakan hari kita dengan tenang. Kan? Jadi dia nak bagi topik santai saja pada pagi ini. Okay, kita simpan pagi 7.45. Sebentar saya lagi. Terus dengarkan Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata tengok dia. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
12: Labun Mak Dara sempena

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Ah, jom kita berinteraksi. Menerusi Sembang Pagi hari ini, edisi 16 September 2026. Katanya Mimin ada topik yang santai. Ah, memang santai lah topiknya kan. Baik, katanya apa nama panggilan kamu di rumah? Kongsikan. Nama Min dekat rumah Anja katanya. Ah, sebab Min seorang yang manja tau. Aduh, Anja ya Min nama kau? Macam tak percaya. Cantik lah tengok kan. Baik, jadi nama panggilan kamu pula di rumah apa? Kongsikan. Saya akan kongsikan kepada anda sebentar sahaja lagi. Jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial Laman FM. Kami ada di Facebook, kami ada di TikTok. Sebentar sahaja lagi saya akan live menerusi TikTok Laman FM. Dan juga kita ada di Instagram, di Laman X dan juga YouTube. Dekat YouTube banyak konten tau kami sediakan untuk anda semua. Seperti kita ada podcast, kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang mana dinyanyikan kata istimewa dari Laban FM bersama-sama dengan DJ-DJ. Nak tengok DJ nyanyi, boleh terus ke YouTube Laban FM. Jangan lupa subscribe. Okey, baik. Sekali lagi, Sembang Pagi hari ini topiknya, apa nama panggilan kamu di rumah? Kongsikan. Baik, pukul 8 pagi kita akan singgah sebentar ke Bilik Berita Awal Semasa Laban FM bersama-sama dengan penyampai Zulhan Nizam yang akan kita dengarkan Warta Pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan. Salam Kompanian menceriakan pagi anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
5: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Orang ramai dinasihat tidak berpusu-pusu ke Pejabat Pendaftaran Negara JPN untuk menukar MyCard kepada versi baharu apabila permohonan dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan akan dilaksana secara berfasa, manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan harian. Katanya jumlah MyCard yang telah dikeluarkan adalah 24 juta, manakala purata pengeluaran MyCard sekarang sebulan adalah RM180,000 ke RM200,000. Menurutnya penukaran MyCard baharu tidak akan menjejaskan transaksi baki atau kelayakan subsidi rakyat yang dipautkan pada dokumen pengenalan diri berkenaan. Dua perimis perniagaan di Labuan, masing-masing sebuah restoran dan pasaraya di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Pengarah KPDN Labuan, Junaida Harbain berkata pemeriksaan mendapati restoran berkenaan tidak mempamerkan tanda harga bagi makanan siap dimasak yang dijual kepada pelanggan. Pemeriksaan berasingan di sebuah pasaraya pula mendapati perimis berkenaan gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi bahan pencuci. Tindakan di kompaun dikenakan terhadap kedua-dua premis kerana melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723. Tegasnya lagi, harga barangan tidak sepatutnya menjadi tanda tanya kepada pengguna kerana mereka berhak mengetahui